0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Kayaknya masih di sini menemani teman nomor 2 dan aku udah memikirkan satu topik ya. Bukan topik sih, aku bakal berangkat dari ini dulu, dari informasi yang satu ini. Ya ampun, ini benar-benar luar biasa banget ya. Mungkin ini adalah cara seseorang menggambarkan, mengekspresikan perasaan cintanya, yaitu dengan membangun sebuah kuil ya, temanya Hello Kitty, untuk ngelamar kekasihnya. Kalau teman Pro 2 cari kuil Hello Kitty, ya ini kuil Yunani gitu, dan literally ada patung Hello Kitty-nya and everything is pink, ya just like you know a castle. Dan aduh, menurut aku ini duit berapa gitu ya, kayaknya bertriliunan deh kayaknya. Boleh deh dibagiin ke aku 1 triliun aja, aku bakal happy banget sih. Jadi ada seorang pria di Hangzhou, Cina, yang jadi diskusi hangat di media sosial karena membangun replika raksasa kuil Yunani Parthenon dengan tema Hello Kitty untuk melamar kekasihnya. Nah, ada hamparan bunga mawar pink luas samudra ya, seluas samudra dengan lampu hias, hingga kedua patung Hello Kitty itu jadi dekorasi momen romantis mereka. Dan ia memilih karakter Hello Kitty karena kekasihnya tuh suka banget sama Hello Kitty, sekaligus menunjukkan kesiapan dan kesanggupan di jenjang berikutnya. Aduh, aku gak kebayang sesiap apa dia menjadi seorang suami gitu ya. Lamaran ini tuh diperkirakan menelan biaya hingga 650 ribu RMB ya, atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Oh, sampai miliar aja, gak sampai triliun ternyata teman berdua. Tapi yang jelas ini adalah salah satu cara menunjukkan cinta kita kepada seseorang tuh dengan cara yang gak biasa. Cuman di sini aku bukan mau membahas soal lamarannya teman berdua, tapi lebih ke karakter yang digunakan untuk melamar kekasihnya, yaitu Hello Kitty. Teman berdua pernah gak sih tahu cerita tentang bagaimana karakter Hello Kitty ini dibentuk? Kayak sebenarnya sederhana banget karakternya, terus mudah digambar, tapi kok bisa ya sampai sekarang tetap bertahan dan masih banyak banget barang-barang merchandise atau bahkan kayak buku-buku, terus alat-alat tulis itu semuanya temanya Hello Kitty. Ntar aku bakal cari informasinya dan share ke teman Pro 2 seperti apa kreator dari Hello Kitty ini mengembangkan karakter yang dia buat sendiri, mulai dari ditolak sampai dengan diterima oleh seluruh dunia sekarang ini.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Kalau nomor 2 pasti tau Hello Kitty. Gak mungkin gak tahu ya. Ini adalah karakter kreasi ya, yang dicintai, paling dicintai di Jepang. Dan ada sekitar 50 ribu produk dengan gambarnya yang terjual di 180 negara. Dan menghasilkan miliaran dolar untuk perusahaan induknya itu Sanrio. Nah, tapi ada fakta menarik terkait karakter ini, Tawan Pro 2. Bukan cuman soal kucing, dia itu sebenarnya bukan karakter Jepang ya. Jadi Hello Kitty ini adalah gadis Inggris mirip kucing antropomorfik yang lahir di pinggir kota London dan yang rindang ya Tawan Pro 2. Dan tingginya tuh setara dengan 5 buah apel, yang beratnya setara dengan 3 buah apel. Gimana tuh? Jadi Hello Kitty ini tuh dikisahkan suka membuat kue. Terus walaupun makanan favoritnya adalah pie apple buatan sang ibu, tapi dia tuh suka makan kue. Nah, masalahnya dia nih gak punya mulut, Tawan Pro 2, dan dia tuh malah berbicara dari hati. Hello Kitty dikenal dengan slogan yang manis, yaitu kamu tidak pernah punya terlalu banyak teman, jadi kamu harus berteman yang banyak. Berteman itu tidak pernah menjadi masalah bagi Hello Kitty, soalnya dia di tahun 2024 aja menandai setengah abad sebagai salah satu ikon budaya paling terkenal di dunia. Jutaan orang di dunia tumbuh dengan dikelilingi karakter Hello Kitty berupa stiker, kaos kaki, sarung bantal, mungkin spray kamu gambarnya Hello Kitty, mungkin juga korden kamu gambarnya Hello Kitty, atau mungkin wallpaper kamu gambarnya Hello Kitty. Semua serba Hello Kitty. Dan selebritas yang menjadi penggemar Hello Kitty di antaranya itu ada Mariah Carey, Lady Gaga, Katy Perry, semuanya, bahkan sampai ada yang bikin tato Hello Kitty. Sementara itu Avril Lavigne dan Tawan Pro 2 merilis single untuk menghormati karakter tersebut berjudul Hello Kitty di tahun 2013. Nggak cuman artis-artis besar aja, bahkan sampai Raja Charles dan juga Ratu Camilla ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Hello Kitty loh. Yang saat itu Raja dan Ratu ini dari kerajaan Inggris sedang menjamu Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako di jamuan kenegaraan di Istana Buckingham ya, Taman Pro 2. Beragam penggemar Hello Kitty, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Salah satunya adalah fenomena yang jarang banget terjadi di dunia ya. Dan

Dan kalau teman Pro 2 ketahui ya, kemarin kebetulan yang menggambar karakter Hello Kitty baru-baru ini baru saja menghembuskan nafas terakhirnya ya, mungkin masih di bulan September atau di akhir bulan Agustus. Dan aku merasa berterima kasih sekali karena beliau menciptakan karakter Hello Kitty yang menjadi warna-warni masa kecil kita ya, Tuan Pro 2. Nah, aku bakal ceritain sejarah di gambarnya Hello Kitty ya, kayak apa, seperti apa perjuangannya sampai bisa sebesar sekarang ini. Nanti akan aku bahas Tuan Pro 2. Kita dengerin dulu single-single yang lewat ini.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Sebenarnya sih tahun pro 2 aku membahas Hello Kitty ini bukan karena mau membahas Hello Kitty-nya, tapi lebih ke arah bagaimana perjuangan si creator-nya ya, berjuang untuk membuat karakter Hello Kitty, yaitu ada Shintaro Tsuji ya teman pro 2. Nah, beliau ini berumur sangat panjang, usianya sudah 92 tahun dan benar-benar mengabdikan dirinya untuk berkarya demi menjunjung tinggi persahabatan. Jadi sebenarnya karakter Hello Kitty itu dibuat untuk menjadi karakter persahabatan gitu loh teman pro 2. Makanya slogannya tadi kayak gitu. Dan berhasil ya, Hello Kitty ini berhasil membuat semua masyarakat di dunia menjadi satu gitu, entah tua, entah muda, entah laki, entah perempuan, semuanya yang suka Hello Kitty jadi satu ya. Dan asal teman pro 2 tahu, dulu waktu Shintaro Tsuji ini membuat karakter Hello Kitty, dia tuh ditolak berkali-kali sampai akhirnya dia bertemu dengan lingkungan ya, tempat perusahaan yang mau menerima karakter itu, desain itu, dan akhirnya menjadi boom, meledak dan mendunia. Mungkin teman pro 2 sekarang ini juga lagi di fase yang sama, ditolak di sana sini, mencari kerja, ditolak sana sini untuk karya-karyanya. Tapi aku harap teman pro 2 tidak menyerah ya, dengan terus refleksi diri, evaluasi, terus juga inovasi. Pokoknya semua dilakuin deh teman pro 2 supaya kamu pada akhirnya nanti sampai di titik tempat yang paling tepat. Check it out. Oke. Pokoknya teman pro 2 pagi hari ini aku gak mau ngerocos sendiri ya. Aku juga mau ngajakin teman pro 2 untuk diskusi apa aja sih penolakan-penolakan yang pernah kamu alami, dan keberhasilan apa yang mungkin sudah kamu capai dan ingin kamu kembangkan. Boleh banget cerita sama Yaning supaya bisa jadi inspirasi untuk teman pro 2 yang lagi dengerin Sepada di pagi hari ini. Sambil nungguin aku bakal puterin dulu single dari Lomba Sihir dengan Pesona.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Check it up. Ya, teman Pro 2, aku mau nyemangatin dan memberi selamat kepada teman Pro 2 semuanya untuk segala apapun yang lagi kamu hadapi, untuk segala sesuatu pencapaian sekecil apapun yang mungkin tidak selalu dihargai orang lain, yang selalu dipandang kecil, biasa aja. Kalau menurut aku ya, teman Pro 2, sekecil apapun langkahmu untuk berubah, untuk maju mengusahakan sesuatu, itu udah lebih daripada cukup. Karena yang penting kamu terus maju, kamu terus bergerak, ada upaya dan usaha yang kamu lakuin. Jadi ya udah, nanti seiring berjalannya waktu kamu menjalankan itu, kamu akan mulai beradaptasi dan terbiasa, lalu kamu bisa berproses dengan lebih cepat lagi. So, kalau misalnya kamu dianggap terlambat sama orang lain, tapi kamu udah mulai, kamu gak akan terlambat gitu ya, tahun berdua. Atau mungkin kamu dianggap tidak sehebat orang lain, ya udah, kita bukan mau jadi sehebat orang lain, kita hanya mau jadi hebat untuk diri kita sendiri gitu. Jangan sampai ya omongan-omongan orang lain itu membuat kamu jadi tersulut, lalu kamu kehilangan estetika awal dari perjalanan kamu. Tetap keep being you ya, teman Pro 2. Ya walaupun juga kita butuh namanya feedback, kita butuh masukan juga, tapi kita pilah-pilah ya, teman Pro 2. Jangan sampai semuanya dimasukin, apalagi sampai dimasukin hati. Aduh, gak banget ya, teman Pro 2. Yang ada nanti itu bikin kamu jadi kayak uring-uringan, jadi enggak, aduh yaudah ini enggak sesuai sama mau orang, udah deh enggak usah dikerjain. Jadi kehilangan motivasi, kehilangan semangat, bahkan kehilangan diri kamu sendiri. Oke, semangat terus teman Pro 2, dan aku pingin kamu tetap jadi keep being you.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

kalian berdua. Aku tahu ada masa-masa di mana kamu merasa lelah dengan semua yang kamu kerjakan, terus telah semuanya selesai, tidak ada yang mengapresiasi. Oh my god, that hurts so much. Iya, aku tahu kok itu menyakitkan ya tahun pro 2. Dan sebenarnya aku gak bisa berkomentar apa-apa sih. Maksudnya kayak kalau misalnya tahun pro 2 pada akhirnya lelah berada di tempat yang sama, karena tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada juga yang membantu perkembangan tahun pro 2, kamu punya hak untuk pergi gitu. Kamu bisa mencari tempat yang lebih baik, teman pro 2. Nah, nanti ketika kamu sudah mendapatkan tempat yang tepat, tolong semangat itu kamu pertahankan ya, teman pro 2. Semangat di mana orang-orang menerima kamu pertama kali. Ingat hari pertama ketika kamu berhasil menempati tempat yang kamu impikan selama ini. Karena aku melihat kebanyakan orang ya memohon untuk supaya bisa diberi ini, diberi itu, ingin mendapatkan ini, mendapatkan itu, tapi begitu sudah diberi, tidak ada rasa tanggung jawabnya. Maksudnya kayak ngerjainnya setengah-setengah, terus juga nggak totalitas dalam bekerjanya. Ya, padahal tempatnya udah benar gitu, orang-orangnya mau support, orang-orangnya mau mewadahi, tapi nanti lama-lama yang ada malah teman pro 2 yang akan perlahan-lahan disingkirkan dari tempat itu. Jangan sampai ya teman pro 2, aku percaya teman pro 2 adalah anak-anak muda yang keren, anak-anak muda yang tahu cara untuk mengapresiasi diri sendiri dan juga mengapresiasi orang lain. Pokoknya tetap semangat teman pro 2. Aku masih menanti loh ya yang mau sharing-sharing di pagi hari ini. Jadi kamu bisa WhatsApp Yaning di 081-9020-57000, bisa lewat Instagram di @prodfmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: power, power. Papa Lado.
1: Di balik rimbunnya hutan Sumatera, ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah Gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk yang merusak hutan. Karena masa depan Gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.

obrolan di pagi hari ini yang katanya dia sudah berkali-kali gagal apalagi dalam urusan bisnis. Bolak-balik ke bangkrut, terus abis itu juga nggak didukung, apalagi nggak didukung sama orang tua sendiri tuh rasanya sakit banget, nggak dipercaya karena di dalam keluarga tuh nggak ada yang berkecimpung di dunia bisnis gitu loh, jadi ngerasanya kayak nggak ada yang bisa mentorin ataupun mantau gitu untuk perjalanan bisnisnya seperti apa. Dan karena udah berkali-kali gagal, dinilainya gagal, jadi di kesempatan terakhir itu benar-benar mereka cuman di penuhin sama sinis aja gitu, Tuan Pro. Pasti rasanya sakit banget. Tapi it's okay sih ya, Tuan Pro 2. Yang penting kita tetap melakukan yang terbaik supaya sinis-sinis itu berubah menjadi isin-isin. Maksudnya tuh jadinya mereka malu gitu, Tuan Pro 2. Oh, aku dulu pernah merendahkan orang lain, pernah merendahkan dia. Sekarang dia udah sukses.

Oke, kalau gitu teman Pro 2, aku mau kasih tahu sesuatu ya teman Pro 2 sekali lagi, sesuatu yang sangat penting untuk kamu ketahui. Di esok hari di pukul 9 pagi teman Pro 2 akan ada RRI Fest 2026. Yuhuu. Jadi ini adalah rangkaian kegiatan ya untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun 2026, di mana kegiatan ini meliputi RRI Fest, Hari Radio dan juga Bintang Radio. Nah, untuk kegiatan RRI Fest sendiri akan ada kesehatan gratis bersama Unizar. Oh, aku bakal datang besok ya. Ada bazar UMKM, ada literasi pendidikan bersama Kanwil Kemenak NTB, literasi digital bersama Universitas Terbuka, literasi merari kode dan bahaya narkoba bersama Dikpora NTB juga menampilkan pertunjukan seni dan budaya yang disiapkan oleh para siswa dan siswi serta guru dari MAN 1 Mataram. Jadi kegiatan ini berlangsung di MAN 1 Mataram dan langsung dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan RRI Fest dibuka oleh penampilan tari Lenggang Nyai nanti ya tahun Pro 2 dari MAN 1 Mataram. Nah, pokoknya tahun Pro 2 nanti harus banget mengikuti dan juga menyaksikan besok pagi di pukul 9 pagi. Kalau misalnya aduh nonton lewat YouTube enggak seru, ya udah langsung aja datang ke MAN 1 Mataram karena terbuka untuk umum.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

2, another reaction. Ya ada reaksi lalu pendapat lain ya yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 2. Kalau tadi kan kita cerita tentang bagaimana kita tetap keep going dengan segala sesuatu yang lagi kita usahain, segala sesuatu yang lagi kita impikan. Nah, dan kita mengejar sesuatu. Nah, terus tadi ini teman berdua ada yang share ke aku. Jadi dia ini memang seseorang yang selalu punya ambisi dalam hidupnya. Dari sekolah sampai di pekerjaan dia punya ambisi. Dan sempat waktu itu dia mengomentari teman-temannya yang gak punya impian, yang gak punya target dalam hidupnya. Itu kayak dia kata-katain, ah kurang loh, kayak gitulah ya tahun pro 2. Kayak apa sih kalau hidup gak ada motivasinya, gak ada semangatnya. Tapi begitu dia mendengar informasi yang kubagikan di pagi hari tadi tentang bagaimana Mbak Nana alias Mbak Najwa Shihab ya memberitahu kalau gak apa-apa kok kalau kita gak punya target dulu, gak apa-apa kok kalau kita istirahat dulu, gak apa-apa kok kalau kita bergerak lambat. Ya yang penting adalah ya kita menjalani hidup kita sebagai manusia. Di situ dia jadi tersadar, ah ternyata dirinya sendiri, teman berdua kita yang share ke aku pagi hari ini tuh merasa kalau dia selama ini tuh jahat banget. Sebenarnya maksudnya tidak jahat sih, maksudnya tuh kayak ingin mengajak teman-temannya supaya punya motivasi, supaya mau yuk bermimpi, yuk bisa, yuk kita buat ini buat itu gitu ya. Tapi ternyata di kondisi tiap orang tuh beda-beda. Ada yang memang hidupnya nggak berkecukupan, terus abis itu harus menanggung keluarga lainnya, ada tanggung jawab lain yang harus dipenuhi, dan itu membuat mereka jadi mengesampingkan dirinya sendiri. Dan pernah juga dia dijadikan tempat untuk curhat, maksudnya cuma untuk cerita aja, tapi ternyata setiap orang curhat itu nggak selalu minta atau ingin dinasehati atau ingin diberi masukan gitu. Ada orang-orang yang curhat ya supaya bisa lebih lega, terus biar nggak ada beban di pundak ataupun pikirannya. Jadi kayak udah didengerin aja gitu harusnya. Tapi dia malah ngomentarin, dia malah kayak bisa dibilang agak ngata-ngatain temennya itu. Dan akhirnya semenjak itu temennya jadi jaga jarak. Iya itulah kehidupan tiap orang itu beda-beda. Ada yang beruntung bisa selalu disupport apapun yang diinginkan, terus ada juga yang tidak disupport, ada yang bahkan sama sekali tidak bisa mensupport dirinya sendiri. Jadi jangan jahat-jahat deh teman pro 2 ya, beri komentar yang baik-baik, apresiasi. Kalaupun mau mengomentari, memberi masukan, pilihlah cara terbaik yang paling baik untuk memberikan masukan ke orang itu.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Jack it up.
1: Tuh kan, saking aku enjoy sama obrolan kita pagi hari ini. Waktunya gak kerasa, lewat gitu aja. Padahal aku masih ingin ngobrol loh sama teman Pro 2. Tapi ya udahlah, karena waktunya udah habis, jadi aku akhiri sampai di sini untuk Spada edisi pagi hari ini. Setelah ini seperti biasa bakalan ada Pro 2 Hitlist dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau request-request lagu, boleh banget ya di request dari sekarang. Nanti ada Putri yang akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Oke, kita bakal ketemu lagi besok ya teman Pro 2. So don't go anywhere. Pastikan teman Pro 2 tetap stay tune di 104,2 FM. Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, penguatan tata kelola pemerintahan daerah kembali menjadi perhatian bersama pemerintah dan legislatif di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Komitmen tersebut ditegaskan melalui rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi yang digelar di Geraha Bakti Praja pada hari Kamis 3 September 2026. Ketua DPRD Lombok Barat Lalu Ivan Indaryadi hadir dalam agenda tersebut bersama Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Tuan Guru Haji Hardiatullah. Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah dan DPRD se-NTB untuk memperkuat langkah bersama dalam membangun penyelenggaraan pemerintah yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab. Kita lanjut ke berita kedua. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Satbrimob Polda NTB hadir untuk saudara-saudara di wilayah ND dan Sika, Nusa Tenggara Timur dalam rangka menunaikan misi kemanusiaan pasca gempa bumi Sabtu 5 September 2026. Bukan sekedar menjalankan tugas penugasan BKO, hadirnya personel di lapangan merupakan bentuk kepedulian tulus untuk saling menguatkan di masa sulit. Selama di lokasi terdampak, para personel bahu-membahu menyajikan santapan hangat dari kendaraan dapur lapangan atau randurlap hingga mengolah air bersih siap minum menggunakan fasilitas water treatment untuk memenuhi kebutuhan harian warga dan petugas relawan. Well, teman-teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM. Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hitlist.
1: Yeay, teman Pro 2, Satya Pro 2 Hitlist untuk nemenin kamu di hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Langsung aja, mau dengerin lagu apa? Kamu request di WhatsApp 081-9020-57000 atau kamu bisa ikutan di Instagram @Pro2FM Mataram.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Okay, Carrier, teman Pro 2. Single dari miliknya siapa nih? Dari miliknya penyanyi asal Inggris, enggak tahu ya asalnya dari mana, Westlife Inggris enggak sih? grup band yang aku suka sih. Oke. Dan untuk teman Pro 2 yang masih setia stay tune di 104,2 FM di pagi menjelang siang hari ini ya, semoga aja kamu dalam kondisi yang sehat, kamu penuh dengan semangat ya, dan aku masih nemenin kamu sampai di jam 12 siang. Aku punya informasi. Ini tuh besok banget acaranya ya, di hari Rabu ya, buat kamu yang masih bingung mau ikut kegiatan-kegiatan seru apa ya. Ini dalam rangkaian Hari Radio ke-81, RR itu bakalan hadir dengan kegiatan yang banyak banget ya. Salah satunya adalah RRI Fest Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri, dan kegiatan ini hadir siap meramaikan Rabu pagi kamu ya, di lokasi Mansatu Mataram, 9 September 2026 jam 9 pagi sampai selesai. Kenapa wajib hadir? Karena di RRI Fest itu bakal banyak banget kegiatan menarik dan juga door prize ya. Ada bazar UMKM juga, ada cek kesehatan gratis, terus ada literasi digital ditambah dengan pertunjukan seni dan budaya. Dan intinya door prize-nya tuh dijamin deh, kamu harus ikut kalau aku bilang. Jadi ramaikan, catat hari dan tanggalnya ya, Rabu 9 September 2026, lokasi di Mansatu Mataram dari jam 9 pagi sampai selesai. Pokoknya kamu boleh ajak teman kamu, sahabat kamu, teman sekolah, teman kerja, pokoknya orang-orang untuk datang meramaikan ya RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Like Daylight ya, dari Blake Taylor Swift ya, single buat kamu yang masih stay tune di 104,2 FM siang hari ini yang lagi panas terik, terus juga berangin, berdebu. Aduh, harus jaga banget deh yang namanya kesehatan kamu ya, teman Pro 2. Dan aku masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, dengan single-single yang ready untuk kamu request ya. Aku bakal baca dulu deh untuk yang pengen dengerin lagu favoritnya. Ada Ira yang ada di Mataram, pengen diputerin lagunya Nostalgia bersama lagunya Sherina bareng sama Derby. Ih, mereka nostalgia juga sih di film ini ya. Terus ada juga Aan yang ada di Mataram, lagunya Hindia dong yang secukupnya. Oke, cukup, bakal aku puter, tenang aja. Terus satu lagi nih teman Pro 2, dari Salsa yang ada di Narmada, pengen diputerin lagunya siapa nih, lagunya Sailor Song ya by Gigi Perez. Ini lagu-lagu nuansa alam gitu teman Pro 2. Dan memang alam sedang menunjukkan cara mereka gitu ya untuk melihat seperti apa gitu ya kehidupan masa kini ya, semoga bisa berjalan dengan baik gitu ya apapun fenomenanya yang ada. Oke, okay?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aduh, aku ada informasi buat kamu ya. Ini kalau misalnya kamu tuh punya karya gitu ya, jangan cuma punya karya tapi nggak tahu cara melindunginya. Karena karya, merek, dan inovasi yang kita hasilkan tuh punya kekayaan intelektual atau biasa disingkat dengan KI. Jadi mulai dari hak cipta, merek, paten, terus desain industri, indikasi geografis, dan juga berbagai jenis KI lainnya. Jadi buat kamu yang pengen tahu lebih jauh gitu ya, Kementerian Hukum NTB nanti bakal hadir dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026, dan kegiatan ini terbuka untuk masyarakat, pelaku UMKM, kreator, mahasiswa, hingga para inovator. Jadi kamu bisa dapetin informasi, cara mengenali, mencatatkan, mendaftarkan, dan juga melindungi kekayaan intelektual. Sekaligus berkonsultasi langsung dengan Kementerian Hukum NTB. Jadi kamu harus datang ya di RRI Fest besok Selasa 11 September 2026 jam 9 sampai jam 11 ya di Mansato Mataram, dan mampir ke layanan kekayaan intelektual Kementerian Hukum NTB ya. Punya karya, punya merek, punya inovasi, lindungi dengan KI. Bikin sesuatu itu keren, perlindungan pasti lebih keren lagi.

0: Butuh biaya tambahan untuk usaha. Bunga 25% per tahun, minimal 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Info chat WA 081. Kamu.
1: Ya ampun, serius banget. Kamu lagi baca apa sih?
0: Ini, banyak banget info soal pinjaman online.
1: Oh, pinjol. Hati-hati sama pinjol ilegal. Sebelum kamu terjebak, coba cari tahu dulu ciri-cirinya.
0: Emang gimana?
1: Gini, biasanya pinjol ilegal memasang iklan yang mencolok. Jadi jangan gampang tergiur. Cek juga perusahaan pinjolnya dari situs resmi OJK. Terus pastikan legalitas dan jejak digitalnya. Jangan deh coba-coba peminjaman dengan jasa besar. Teliti juga syarat-syaratnya. Lebih baik kamu unduh aplikasinya di penyedia layanan resmi. Dan yang paling penting, waspada penyalahgunaan data pribadi.
0: Tapi...
1: Kenapa?
0: Pacar aku udah terlanjur pinjol pakai data pribadi aku.
1: Wah, itu artinya kamu udah kena jebakan Batman.
2: Hati-hati jebakan pinjol. Teliti sebelum rugi.

Okay, teman pro 2. Dari miliknya siapa nih? Dari miliknya satu single dari penyanyi yang bernama Forever and One ya. Halloween ya. Lagunya agak melo-melo gitu ya. So buat kamu yang mungkin sekarang lagi melo, kenapa? Gak usah melo-melo ya. Aku punya informasi yang bikin hari Rabu kamu jadi makin asik menarik, yaitu bakal ada kegiatan RR Fest ya, di mana RR Fest ini adalah salah satu rangkaian dari Hari Radio Republik Indonesia, dan besok banget acaranya bakal berlangsung di Man 1 Mataram ya. Harmoni dalam aksi membangun negeri ya, dan itu bakal punya banyak banget kegiatan-kegiatan yang akan ngebuat kamu mendapatkan edukasi. Kenapa? Karena lokasi di Man 1 Mataram Rabu 9 September 2026 jam 9 pagi itu bakal banyak kegiatannya. Ada bazar UMKM, terus juga ada cek kesehatan gratis, ada juga literasi digital, ada pertunjukan seni budaya juga dari teman-teman Man 1 Mataram nanti ya. Terus door prize-nya banyak. Pokoknya ini sih yang wajib kamu ikutin ya, kamu dengerin, kamu simak. Jadi catat tanggalnya besok banget, Rabu 9 September 2026 di Man 1 Mataram. Jadi kamu bisa ajak siapa aja deh, pokoknya keluarga kamu, sahabat, teman sekolah, teman kerja, orang-orang terdekat kamu, untuk meramaikan RRI Fest 2026 di Man 1 Mataram. RRI Fest, harmoni dalam aksi membangun negeri.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Okay, lagu supaya kamu semangat, aku bakal kasih lagunya Nuna ya, yang Hong dulu. Buat teman Pro 2 yang masih mau disemangatin, mau lagu apa aku tunggu deh pokoknya, sampai di jam 12 siang.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini-begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

lagu galau bestsellnya Grace, sumpah mati teman pro 2 ya. Tapi kalau ya dibawain sama Selena Grace ini emang kayak benar-benar masuk merasuk ke dalam hati dan jiwa. Dan semoga aja bisa ngebuat teman pro 2 jadi mungkin ada yang feelnya sama kayak lagu ini. Kisahnya agak sedih sih ya, tapi jangan dibawa sedih. Walaupun memang udah agak mulai turun nih apa ya tenaga energi kamu gitu ya. Oke, tadi ada yang request soalnya lagu ini Selena Grace teman pro 2 ya. Terus ada juga yang request lagunya Vanessa Z yang menjauh dari siapa ya. Terus ada juga yang request lagunya Sabrina Leanor ya teman pro 2. Terus ada juga yang request lagunya siapa nih? Udah tadi. Lagunya Pesona Sederhana Roni Parulian. Ya udah, enggak usah nunggu lama-lama. Kita langsung aja puterin.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget udah hampir jam 12 siang ya. Dan itu artinya aku harus pamit undur diri dari Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja, masih ada Muda Kreatif yang bakal hadir ya di jam 12 sampai jam 1 siang. Stay tune.

Teman Pro 2, Muda Kreatif hadir dong seperti biasa nemenin kamu siang-siang. Kenapa? Karena ada informasi tentang UMKM, terus juga industri kreatif dan juga ekonomi digital yang akan aku share buat kamu. Dan ada ajang yang tepat banget untuk kamu bisa ikutan ya, Teman Pro 2, tahu tentang UMKM dan industri kreatif. Tapi entar aku bakal share informasinya setelah dengerin single-single yang mau lewat dulu.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Bisa biru orang lama, Bebrisia Jody, teman Pro 2, single ya, mengantarkan aku ke pukul 12:17. Jadi aku harus jeda dulu dari Santai Siang Muda Kreatif, karena saatnya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: ...104,2 Pro 2 FM Mataram.
2: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

CD Muda Kreatif dan informasi tentang UMKM, kayaknya kamu harus tahu deh ya, yang pengen usahanya jadi lebih profesional dan naik kelas ya. Yuk kenali perorangan ya, dalam rangka memberikan RRI Fest, Kanwil Kementerian Hukum NTB mengajak masyarakat ya, khususnya pelaku usaha mikro kecil, untuk mengenal lebih dekat perseroan perorangan ya. Ini kemudahan untuk pelaku UMK untuk memiliki legalitas usaha sehingga bisa lebih profesional, mandiri, dan punya peluang berkembang lebih besar. Informasinya bisa kamu dapetin ya di RRI Fest besok ya, di hari Rabu ya, 9 September 2026, dan kamu bisa bertanya gitu ya, kayak gimana sih yang pengen mulai usaha, mengembangkan usaha gitu ya. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan ini, mari wujudkan UMKM naik kelas, mandiri, dan berdaya saing melalui perseroan perorangan. Legalitas usaha kuat, bisnis makin hebat. Bersama RRI Fest dan Kementerian Hukum, ayo UMKM naik kelas.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Pro 2, lagu semangat dari miliknya. Siapa tadi? Ada Seventeen bareng sama Eddie Mary with World ya teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong, kalau kamu pengen kayak keliling dunia gitu ya teman Pro 2, punya rencana bekerja atau mungkin keperluan di luar negeri gitu ya, jangan sampai urusan pengesahan dokumen bikin ribet ya. Kenapa? Karena sekarang tuh ada yang namanya layanan apostil dari Kementerian Hukum yang membuat pengesahan dokumen yang digunakan di luar negeri itu menjadi lebih mudah dan praktis. Ada dokumen pendidikan, dokumen kependudukan, dokumen notarial, dan berbagai dokumen publik lainnya. Jadi buat kamu yang pengen tahu lebih jauh tentang layanan apostil, bisa datang deh besok ya di RRI Fest teman Pro 2 di hari Rabu 9 September 2026 dari pukul 9 sampai 11 di Mansatu Mataram. Kamu bisa dapetin informasi langsung tentang apostil, terus kayak gimana caranya untuk mengurus dokumen untuk kebutuhan di luar negeri ya. Satu pengesahan lebih mudah melangkah ke dunia internasional. Jadi jangan cuma datang ke RRI Fest aja, tapi mampir dan kenali layanan apostil Kementerian Hukum. Oke? Dan informasi ini jadi informasi terakhir aku ya di edisi siang hari ini ya. Jadi buat kamu aku bakal lanjut lagi. Nanti bakal ada informasi dari Zona Olahraga. So stay tune.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Selamat siang teman Produe. Zona Olahraga hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Dan aku bakal punya informasi ya dari olahraga yang ada di Indonesia, bahkan dunia juga ya. So buat kamu yang penasaran, teman Produe ada informasi apa gitu yang bisa kita update bareng-bareng ya. Pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM. Bakal ada informasi dari dunia olahraga sepak bola, terus juga bulu tangkis, tenis. Tapi aku bakal pilih-pilih deh ya yang bakalan aku update untuk teman Produe. So masih di Santai Siang, Zona Olahraga siang hari ini.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Teman terbaik kamu.

hutan Sumatera ada langkah-langkah besar yang mulai jarang terdengar. Langkah gajah Sumatera. Padahal gajah adalah penjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membuka jalur di hutan, menyebarkan biji-biji tanaman, dan membantu hutan tetap hidup. Jika gajah hilang, sebagian besar ekosistem akan runtuh bersamanya. Mari jaga mereka, dukung konservasi, dan berhenti membeli produk yang merusak hutan. Karena masa depan gajah Sumatera ada di tangan kita. Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar di dunia. Namun, keistimewaannya tidak hanya terletak pada ukurannya. Hewan ini memiliki kecerdasan tinggi, ikatan sosial yang kuat, serta kemampuan fisik yang mengagumkan. Menurut data World Wildlife Fund, dalam satu abad terakhir, sekitar 90% gajah Afrika telah punah. Mereka membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, menciptakan jalur hutan dengan pergerakannya, hingga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Keistimewaan ini menjadikan gajah sebagai satwa yang sangat berharga untuk dilindungi. Keistimewaan gajah ini menjadi alasan mengapa upaya pelestarian sangat penting dilakukan. Perburuan ilegal dan kerusakan habitat terus mengancam populasi mereka. Melindungi gajah berarti melindungi keseimbangan alam dan masa depan keanekaragaman hayati di bumi.

Oke, teman Pro 2, ini dia informasi olahraga pertama ya, yaitu Indonesia juara dunia boccia 2026. Wow, raih 3 emas dan 1 perak, teman Pro 2 ya. Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara di Seoul, Korea Selatan. Tim merah putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Medali emas dipersembahkan oleh Handayani BC1 Putri dan Muhammad Afrizal Syafa BC1 Putra ya. Satu medali lainnya diraih tim mix ya, yang terdiri dari Afrizal Syafa, Felix Ardiyuda, dan Giska Zayana. Sementara itu, medali perak diraih Felix Ardi di kelas BC2 Putra. Pelatih Islahu Zaman Nuryadin mengatakan raihan medali sangat penting untuk mengamankan posisi Indonesia di Paralimpiade Los Angeles 2028. Indonesia baru pertama kali memenuhi syarat sebagai peserta World Boccia Championship ya, dan tim fokus pada BC1 Putri karena Handayani belum lolos di Paralimpiade Paris 2024 ya. Dan nantinya Indonesia akan terus berlatih keras untuk meraih hasil maksimal di setiap ajang. Indonesia siap bersaing di Paralimpiade Los Angeles 2028 dengan percaya diri.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Teman Pro 2, masih di zona olahraga dan aku masih punya informasi buat kamu untuk kita sama-sama update bareng ya. Dan kali ini aku bakal punya informasi dari gak usah nanya. Inilah aku mau bahas tentang olahraga tenis Teman Pro 2 ya, di mana Elena Rybakina melangkah ke perempat final US Open 2026 setelah menaklukkan Naomi Osaka 2 set langsung. Kemenangan itu sekaligus membuka peluang Rybakina untuk merebut posisi peringkat 1 dunia. Unggulan kedua tersebut menang 6-1, 6-4 atas Osaka di Louis Armstrong Stadium Selasa 8 September 2024 dan hasil itu mengantarkannya ke perempat final pertama Rybakina di US Open. Dan sekarang Rybakina sudah mencapai perempat final di keempat turnamen Grand Slam ya, petenis Kazakhstan tersebut. Sebelumnya juga sudah mengoleksi dua gelar Grand Slam yaitu Wimbledon 2022 dan Australia Open 2026. Ya, performa tersebut juga berbeda dengan pertemuannya yang sebelum-sebelumnya gitu ya, udah makin apa ya, menunjukkan perkembangannya lah ya Teman Pro 2. Dan kita lihat nanti di babak-babak selanjutnya apakah akan bisa sampai meraih juaranya ya Teman Pro 2.

abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa, kita sampai di informasi terakhir sebelum aku closing ya. Aku bakal bahas tentang RRI Fest yang besok bakal berlangsung di Mensatu Mataram. Ini adalah rangkaian dari Hari Radio ke-81 ya, yang hadir dengan beragam kegiatan dan aktivitas yang kamu tuh harus tahu. Di situ bakal ada bazar UMKM, ada cek kesehatan gratis, ada literasi digital, terus ada pertunjukan seni dan budaya ya, dan door prize-nya. Kamu wajib banget pokoknya untuk hadir besok ya, di jam 9 sampai jam 11 ya, di Mensatu Mataram, di RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Membangun Negeri. Oke, dan Satya Putri pamit langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cha-ta-ra-ra-ra-ra. Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Selamat siang, selamat siang, selamat siang. Hai, hai, hai, teman Pro 2. Wow, wow, siang-siang mendung di luar sama Gloria, tapi nggak akan bikin hati kamu mendung kok. Hehehe, gimana kabarnya? Sehat gak sih? Ya ampun, kayaknya kamu bakal tiap hari deh denger suara aku. Karena rangkaian hari radio ya, itu banyak banget di RRI. Jadi karena memang lebih muda ya, lebih mengutamakan anak-anak muda sebagai pilar-pilar negara Indonesia. Jadi bakal ada suara aku nih, kayaknya lebih sering kamu akan mendengarkan suara aku. Suara glow. Dan pastinya kita bakal banyak segmen menarik lainnya kalau di jam segini, karena udah di santai siang. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi sampai jam 3 nanti kita bakal dengerin informasi seputar entertainment ya, karena udah ada di Entertainment Today. Let's go, nanti bakal ada informasi apa? Informasi acara-acara RRI yang seru banget nih di depan aku. Kalau kamu misalnya mau tahu ya, ini ada banyak banget orang lalu-lalang bawa kabel, bawa lighting, bawa segala macem, karena mau menyiapkan untuk acara selanjutnya. Nanti aku bakal kasih tahu ada acara apa, karena seru banget. Kalau kamu kepo ada acara apa di RRI, buat kamu para anak muda, mendingan dengerin nanti tapi ya, stay tune.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

kasih informasi yang seru banget buat kamu, walaupun tadi lagunya Gala Wildflower dari Billie Eilish. Tapi jangan galau-galau, karena informasi yang ini bisa menghibur kamu dari kegalauan. Kamu udah punya agenda belum buat besok banget nih, hari Rabu pagi? Kalau misalnya belum dan masih bingung, mending kamu ikutin informasi aku sekarang juga. Informasi apa sih, Glow? Jadi dalam rangkaian Hari Radio ke-81 ya, HRRI ini hadir dengan berbagai macam kegiatan yang seru dan pastinya penuh manfaat dan juga menarik buat kamu ikutin. Salah satunya adalah RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri. Kegiatan ini siap banget buat meramaikan suasana pagi kamu di hari Rabu. Lokasinya tenang aja, deket dari RRI teman Pro 2. Berlokasi di Man 1 Mataram, hari Rabu 9 September 2026. Catat tanggalnya dan adanya di jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Kalau kamu gabut, mending datang aja ke Man 1 karena banyak banget kegiatan ya. Ada door prize juga yang banyak. Jadi buat kamu yang pengen gratisan, waktunya kamu mampir ke RRI Fest 2026. RRI Fest 2026 ini bakal banyak banget kegiatannya. Ada bazar UMKM, ada cek kesehatan gratis, ada literasi digital, ada juga pertunjukan seni dan juga budaya. Wah, banyak banget sih. Jadi buruan aja langsung ramein, catat tanggalnya. Pokoknya udah siap-siapin semuanya karena besok banget teman Pro 2. Pokoknya lokasinya di Man 1 Mataram, besok 9 September 2026, jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Aja

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Rem. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita, rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan, tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.

Nadine Amizah yang baru. Kayaknya tuh cocok banget buat kamu yang mungkin punya orang tua durhaka. Wah, durhaka gimana tuh kak? Banyak banget narasi orang yang suka bilang yang bisa durhaka tuh cuma ini, cuma anak. Tapi percayalah, Nadine Amizah mengubah semuanya. Karena dia membuat sebuah lagu yang aku kayak, wow, sungguh berani Nadine Amizah ini menggebrak stigma-stigma yang berat gitu ya. Kalau misalnya orang tuh gak berani bikin lagu untuk menyuarakan menyuarakan sakit hatinya, tapi dia berani. Kalau aku sih baru dengerin yang Reservasi Untuk Dua, teman pro dua. Jadi ceritanya itu kalau aku gak salah ya, dia itu bikin lagu ini itu tuh berdasarkan dengan ada sebuah anjing kayak, bukan seubu, sebuah dong, seekor

Oke, maknanya ini tuh sebenarnya lagi pergulatan batin akibat luka dan juga rasa sakit yang sembuh gitu. Wah, ini sih kayaknya bakal kuat banget ya teman Pro 2. Tapi emang aku lihat sih Nadine tuh benar-benar sangat-sangat besar gitu loh, kayak benar-benar ini orang tuh kalau misalnya bisa dibilang dia adalah masterpiece. Kalau aku gak salah ya, dia tuh pernah bilang kalau ini tuh lagunya tuh gimana cerita dia ngeceritain luka yang udah pernah dia dibuat sama ayahnya kalau nggak salah. Jadi ya ini tuh menceritakannya tuh kisahnya dalam teman Pro 2. Aku tuh kayak rada nggak berani gitu. Aku juga pernah baca sebenarnya liriknya ini kuat banget. Kamu nggak salah tuh di Instagram, aku cari dulu teman Pro 2. Aku tuh rada lupa gitu ya di mana aku taruhnya. Cuma aku ingat kalau ini tuh pernah, kalau nggak salah sih di mana ya? Pokoknya dia tuh ceritain tentang Laika. Kamu tahu nggak Laika? Nah, Laika ini adalah sebuah seekor anjing yang dikirim sama Uni Soviet itu untuk ke luar negeri menyelesaikan misi. Jadi misinya ini itu tuh untuk ngelihat apa sih yang kekurangannya di sana, dan Laika ini hanya bisa bertahan hidup selama 5 hingga 7 jam aja di luar angkasa. Nah, sebenarnya si Nadine Amizah juga punya pengalaman dan rasanya tuh kayak gini gitu, kayak Laika. Wow, inspirasinya. Kalau gak salah aku lihat, nanti aku cari dulu ya teman Pro 2. Aku lupa, cuma aku mau kenalin kamu lagunya ini. Kayaknya kamu harus dengerin karena sedalam itu liriknya. Aku bakal puterin, ini dia Nadine Amizah, Reservasi untuk 2.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Teman terbaik kamu.

ternyata ada di salah satu platform di Instagram, di tirto.id aku ambilnya. Nah, Nadine Amiza ini ternyata di lagu-lagu barunya itu lagi meluapkan amarah sama ayahnya. Nah, kalau misalnya kamu belum dengar album terbarunya Nadine, salah satunya adalah Reservasi untuk Dua tadi yang aku udah kasih tahu. Nah, itu tuh Laika nih ya. Udah dengar album terbarunya, kamu harus dengar sih Laika yang ditinggalkan. Nama Laika ini sebenarnya itu judul albumnya gak sih? Album terbaru Nadine, kalau gak salah album terbaru Nadine, aku cari dulu. Ya kan, Laika yang ditinggalkan ini dirilis di 28 Agustus 2026. Ini berisi 11 lagu ya teman Pro 2. Lagu pembukanya adalah Moonlight yang dirilis di awal di tanggal 7 Agustus 2026. Kalau kamu misalnya belum tahu. Dan ini adalah sebagai lagu pengantarnya. Ada beberapa lagunya. Yang pertama nih Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, si Laika tadi. Terus ada Moonlight, ada Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, ada Reservasi untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to the Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan Laika Kamu Dah Dicinta. Aduh, merinding jujur. Jadi buat kamu yang belum tahu sebenarnya Laika tuh siapa sih? Nah, Laika ini itu diambil dari anjing betina yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa di tanggal 3 November 1957. Laika ini meninggal di hari keempat karena panas yang berlebih, terus juga stres ekstrim di dalam kabin di atas roket ya. Dan melalui siaran pers, Nadine bilang kalau kisah Laika ini sangat menginspirasi dia sendiri. Jadi berkaca dari Laika, Nadine ini membayangkan Laika lahir dengan harapan mendapatkan kasih dan juga perawatan selamanya ya. Tapi pada akhirnya Laika justru jadi alat untuk memenuhi keangkuhan manusia. Nah, kisah Laika ini bikin rasa kehilangan, permohonan sampai amarah itu menguar menjadi tema di album ini. Berat banget sih. Nah, untuk marah ke sosok ayah lewat lagu Reservasi untuk Dua yang udah kamu dengerin tadi, Nadine ini terang-terangan membawa luka dan amarah ke ayahnya ya. Yang kalau misalnya kamu tadi denger ada lirik yang bilang, dan jika neraka tempatku durhaka, ku yakin kau juga kutemu di sana. Aduh, sakit banget jujur. Nah, marah Nadine pada sang ayah itu terasa begitu dalam ya. Kayak gak selesai, bahkan kalaupun hidupnya selesai juga itu amarah gak bisa dilupain. Nah, hal serupa juga ada di lagu yang judulnya adalah Tamu Berwajah Itu, yang dimana kalau di sana itu dia ngambilnya POV dari ibunya, gimana Nadine bersimpati kepada ibunya. Di kamar itu ibu melahirkan rasa marah. Ia menangis mencari-cari di mana ayah seumur hidup. Aduh, sedih banget. Tapi ngomong-ngomong tentang anak yang durhaka ya, jadi setelah album ini dirilis sama Nadine, Nadine itu juga sempat menanggapi anggapan kalau album barunya ini mempromosikan anak durhaka ya. Tapi kayak gimana sih kalau misalnya ini narasinya kemana-mana? Nah, dia tuh ngeliat banyak orang yang ternyata di sekitarnya itu punya cerita yang serupa tentang ayah yang gak bertanggung jawab. Jadi si Nadine ini itu sempat main Discord teman Pro 2. Nah, kenapa anaknya yang disebut durhaka? Menurutku itu gak adil, kata si Nadine. Nah, Nadine ini mengajak pendengarnya mengakui kalau mereka itu pernah terluka karena perlakuan orang tua dan gak pantas ngedapetinnya. Aku setuju sih, karena gimana ya teman Pro 2, kita tuh anak tuh gak bisa minta untuk dilahirkan sama siapa, orang tua kita yang mana, dan kita juga gak minta dilahirin. Yang bisa punya pilihan itu adalah orang tua kita gitu. Aku pengen punya anak, oke, aku akan melahirkan anak, aku akan membuat anak ini menjadi apa-apa-apa-apa-apa. Nah, ketika anak itu lahir dan kamu tidak bertanggung jawab, itu tuh bukan salahnya mereka. Ketika mereka mungkin di kemudian hari menjadi durhaka, menjadi jahat ke kamu, itu sepenuhnya salah kamu, ya gak sih? Jadi sedih banget sih. Semoga buat kamu semua yang mungkin mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang tua, lukanya cepat sembuh walaupun gak akan sempurna, setidaknya perlahan-lahan bisa ditutupi. Itu dia teman Pro 2, thank you banget udah mendengarkan aku di Entertainment Today. Habis ini bakal ada info lokal. Stay tune.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu masih sama Glow. Kali ini bakal ada info lokal seputar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada informasi apa aja? Stay tune terus karena masih banyak informasi menarik. Oke, ditemenin sama kamu dan juga lagu-lagu yang sudah tersusun rapi. Enggak tahu di luar kenapa pada ini ya, pada apa namanya nih? Mendung nih di Jalan Langko, hati-hati ya buat kamu yang mau bepergian pakai jaket dan jangan lupa untuk bawa payung dan juga jas hujan buat kamu yang bawa roda 2 karena kita gak tahu apakah dia bakal hujan, I don't know. Jadi hati-hati aja di jalan teman Pro 2 dan buat kamu yang masih kerja, semangat kerjanya, aku akan menyemangati kamu dengan lagu-lagu seru. Ada Watermelon Sugar from Harry Styles.

0: pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kemarin sempat ya penerbangan untuk rute Lombok Jakarta itu sempat dihentikan karena memang dari Jakarta juga itu nggak boleh ada penerbangan sembarangan teman pro 2 karena berbahaya juga ya untuk keselamatan penumpang dan juga awak pesawat. Dan aku juga sempat dengar ada konsernya Tulus juga yang di cancel karena emang nggak bisa, hari H itu emang nggak bisa untuk pergi dan udah ditutup penerbangannya. Tapi hari ini aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM di Lombok itu ternyata kembali normal setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng kembali beroperasi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi Bandara Soekarno-Hatta ini dinyatakan mulai beroperasi kembali di hari Selasa di tanggal 8 September 2026 di pukul 00.30 waktu Indonesia Barat setelah kondisi pasca erupsi yang dinyatakan aman ya oleh otoritas penerbangan dan badan meteorologi. Branch Communication and CSR Department Head Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid yaitu Hidia Putri Ramadina mengatakan kembalinya beroperasi Bandara Soekarno-Hatta ini membuat banyak banget ya dampak terhadap penerbangan rute Jakarta-Lombok dan juga sebaliknya. Sebelumnya penghentian sementara operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ini ternyata berdampak terhadap sejumlah penerbangan dan juga pastinya ya penumpang juga terdampak gitu ya dari yang ke Lombok Jakarta atau sebaliknya gitu. Ada sebanyak 19 penerbangan reguler yang berjadwal dengan total 2.263 penumpang yang terdampak karena pembatalan penerbangan sementara di hari Senin. Dan juga 18 penerbangan reguler berjadwal dengan total 2.762 penumpang ini juga turut terdampak teman pro 2. Ini di hari Minggu dan juga di hari Senin ya. Kalau di hari Minggu tuh tadi ya 19 penerbangan, kalau di hari Senin itu 18 penerbangan. Tapi hari ini udah dibuka kembali, udah normal kembali. Stay safe semuanya, karena aku dengar juga di Jakarta tuh kondisinya cukup parah gitu ya. Debu vulkaniknya itu benar-benar parah. Jadi kalau misalnya kamu ke arah Jakarta, jangan lupa untuk pakai masker dan juga bawa perlengkapan yang emang bisa melindungi kamu dari erupsi. Walaupun dia bagus untuk tanah tapi tidak untuk manusia. Stay safe semuanya. Bukan hanya Gunung Anak Krakatau yang aku dengar-dengar memang udah erupsi, banyak juga gunungnya, ada 3 gunung diantaranya. So stay safe buat semuanya. Semoga kita selalu dilindungi sama Tuhan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2, waktunya informasi menarik lainnya buat kamu yang nggak punya agenda besok mau kemana, bingung, terus kayak gabut, pengennya pergi-pergi tapi belum tahu nih pergi kemana. Apa sih, ada acara apa sih yang seru di besok? Wah, kayaknya sih mesti banget sih kamu tahu ini, teman Pro 2. Besok itu ada RRI Fest ya, yang dimana bakal diadain di Mansatu Mataram. Bakal seru banget loh, karena ini tuh sebenarnya rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI hadir dengan beragam macam kegiatan yang seru dan pastinya penuh manfaat yang menarik banget buat diikuti. Salah satunya ya RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri. Besok banget acaranya di tanggal 9 September 2026, mulainya di jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah sampai selesai, dan bakal ada door prize. Ingat, bakal ada door prize, teman Pro 2. Jadi wah, buruan langsung datang. Dan pastinya RRI Fest ini juga punya banyak banget kegiatan menarik. Ada bazar UMKM, ada cek kesehatan gratis, ada literasi digital, dan bakal ada juga pertunjukan seni dan budaya. Jadi langsung aja ramaikan, catat hari dan tanggalnya, dan sampai dengan jam-jamnya juga di Rabu 9 September 2026. Lokasinya di Mansatu Mataram, mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Pokoknya ajak semua warga kampung kamu, orang-orang tersayang kamu, sahabat, teman kerja, siapapun itu, pacar kamu, langsung ajakin aja ya.

Ini informasinya penting juga buat kamu para pelaku UMKM yang pengen usaha kamu lebih profesional dan naik kelas. Kamu harus kenali yang namanya perseroan perorangan. Dalam rangka memberikan RRI Fest, Kanwil Kementerian Hukum NTB mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan juga kecil, untuk mengenal lebih dekat perseroan perorangan. Perseroan perorangan ini merupakan kemudahan bagi pelaku UMK untuk memiliki legalitas usaha, sehingga usaha bisa lebih profesional, mandiri, dan punya peluang berkembang lebih besar lagi. Informasinya bisa kamu dapatkan dalam kegiatan RRI Fest yang bakal digelar pada hari Selasa 9 September 2026 dari jam 9 sampai 11 siang waktu Indonesia Tengah, bertempat di Mansatu Mataram. Jadi buat kamu generasi muda sekaligus pelaku UMK yang ingin mulai dan juga mengembangkan usaha, jangan lewatkan kesempatan ini. Pokoknya ayo kita wujudkan bersama-sama UMKM naik kelas, mandiri, dan berdaya saing melalui perseroan perorangan. Legalitas usaha kuat, bisnis makin hebat. Bersama RRI Fest dan Kementerian Hukum, ayo UMKM naik kelas. Itu juga jadi informasi terakhir di info lokal hari ini, teman Pro 2. Tapi tenang aja, habis ini bakal ada sore ceria yang pastinya nemenin kamu. So jangan kemana-mana, bakal ada kegiatan-kegiatan asik juga yang bisa nemenin kamu di hari ini, di hari Selasa 8 September 2026. Buat kamu yang kayak pengen banget ikut-ikut pageant, wah waktunya sih kamu bersinar. Bakal ada pageant yang ngobrol sama aku nanti di jam 4. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, kekosongan posisi ketua KONI NTB jangan sampai menghambat persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Pengurus provinsi masing-masing cabang olahraga justru diminta bergerak lebih cepat dengan menggelar pemusatan latihan daerah mandiri. Tokoh olahraga NTB, Haji Andi Hadianto, mengatakan pengprov cabur tidak perlu menunggu terlalu lama, apalagi berharap seluruh kebutuhan persiapan atlet baru berjalan setelah anggaran pemerintah tersedia. Menurutnya, setiap cabur cukup memetakan atlet yang memiliki peluang besar meraih medali di PON 2028. Atlet-atlet potensial ini kemudian langsung dipersiapkan melalui Pelatda Mandiri. Andi menilai langkah-langkah tersebut penting mengingat waktu menuju PON 2028 semakin terbatas. Jika persiapan masih menunggu kepengurusan KONI NTB, definitif maupun anggaran pemerintah, dikhawatirkan program latihan atlet kembali terlambat. Informasi selanjutnya, di tengah gempuran era digital yang membuat anak-anak kian akrab dengan gawai dan rentan mengalami penurunan aktivitas fisik, Civitas Akademi Universitas Mataram mengambil langkah taktis melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PKM sepanjang bulan Agustus 2026. Tim dosen UNRA menggulirkan gerakan masif berbasis sekolah guna membangun ekosistem gaya hidup aktif sekaligus meletakkan fondasi pembinaan prestasi olahraga sejak dini. Kegiatan kolaboratif ini menyasar dua titik utama, yakni di SD Negeri 24 Mataram di Kota Mataram dan SD Negeri 1 Kekait di Kabupaten Lombok Barat. Pendekatan yang diusung dirancang terintegrasi, aktivitas fisik berbasis kelas disisipkan dalam kegiatan intrakurikuler, sementara pengenalan kembali permainan tradisional khas Nusa Tenggara Barat dihadirkan secara atraktif melalui kegiatan kokurikuler. Penggagas kegiatan PKM yang juga akademisi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Dr. Prayogi Dwina Angga SOR MPD, menegaskan bahwa sekolah merupakan ruang strategis paling potensial untuk membudayakan gerak fisik anak. Inisiatif ini bukan sekedar menjawab persoalan kebugaran jasmani pelajar semata, melainkan wujud nyata implementasi tridharma perguruan tinggi yang sejajar dengan visi besar pemerintah. Demikian info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sore Ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
5: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sore Ceria. Halo, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi Sore Ceria nemenin kamu dari jam 4 sampai di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku Sore Cerianya gak sendiri. Seperti biasa akan ada narasumber-narasumber yang seru banget, anak-anak muda. Dan kali ini ada anak-anak muda dari Nusa Tenggara Barat yang hadir di studio Pro 2 RRI Mataram. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang mahkota-mahkota. Sebenarnya tuh gimana sih untuk menjadi bintang. Kalau ada bintang radio, ini beda bintangnya nih. Kita bakal ngobrolin gimana caranya untuk membagi prestasi dan juga peran kita sebagai anak muda untuk Nusa Tenggara Barat. Karena aku udah mengundang adik-adik sih sebutannya ya, kalau aku, karena aku gak beda jauh usianya. Ada adik-adik dari Winner Putri Pendidikan Nusantara NTB tahun 2026, ada juga Winner Miss Education NTB 2026, dan ada juga First Runner Up Mr. Preteen Education NTB 2026. Kita say hi dulu. Halo.
1: Hai.
0: Harus tarik nafas dulu. Hai. Gimana kabarnya adik-adik?
2: Baik.
3: Ya, alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Gimana perjalanannya ke sini? Rada mendung nih di Lombok.
3: Ya, karena mendung banget. Jadinya perjalanan enak, enggak panas, tentunya jadinya makeupnya masih on point.
0: Bener
3: banget. Itu sih yang paling utama, makeup.
0: Makeup ya kalau
3: on point.
0: Iya ya. Bener sih. Oke, boleh dong dikenalin satu-satu dari kanan apa ke kiri ya? Kita biasanya tapi kanan kiri kita beda juga karena aku di sini. Dari kanan kamu aja deh.
3: Aku ya. Iya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Lauri Apriani Ramadhani. Aku saat ini sedang menjabat sebagai Winner Putri Pendidikan Nusantara Nusa Tenggara Barat 2026. Dan aku saat ini sedang berkuliah di Universitas Mataram dan Fakultas Hukum.
0: Wih, selamat anak kuliah okay. Nih, maba nih.
3: Iya, betul.
0: Oke, yang paling ganteng ada siapa?
2: Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fata Nurul Haq Biadi. Saat ini menjabati First Runner Up Mr. Preteen Education NTB 2026. Saat ini saya masih bersekolah di SMP N7 Mataram, kelas 3 SMP.
0: Oke, kelas 3 SMP, paling muda, paling ganteng sendiri lagi.
2: Iya dong, karena cowok sendiri.
0: Iya, makanya di ruangan ini pun kamu cowok sendiri masalahnya.
3: Iya, paling ganteng.
0: Paling ganteng, bener makanya aku.
2: Yeah.
0: Oke, kita ke paling, berarti paling kiri. Yep. Ada siapa?
4: Halo semuanya, perkenalkan aku Widat Lukiana, biasa dipanggil Luki. Sekarang aku menjabat sebagai Miss Education Nusa Tenggara Barat 2026. Dan sekarang aku lagi berkuliah di Universitas Hamzan Wadi, jurusan olahraga.
0: Wah, bahaya nih kita semua kalau salah ngomong bisa dipukulin sama Luki.
4: Oh enggak dong,
0: enggak pakai kekerasan.
4: Aman
0: ya.
4: Aja.
0: Oh, aman aja. Luki boleh enggak sih mic-nya ditarik biar suara Luki agak gede sedikit?
4: Oh, okay.
0: Ya bisa di-adjust kok. Nah, okay. Coba cek-cek.
4: Cek-cek.
0: Lebih merdu kan kita dengernya sekarang. Oke, sudah ada. Tadi ada Ayi, terus ada Fatan, dan juga ada Luki di sini. Yeay. Sebenarnya karena kita anak-anak sih, kayak kita ngobrol anak-anak aja ya kali ya. Dan tadi kita udah sempet ngobrol, kita pemanasan dulu tadi obrolan kita. Kalau misalnya Luki, Ayi, sama Fatan ini pertama kali ikut pageant.
3: Betul sekali.
4: Bener banget.
0: Gokil banget. Kenapa tuh tertarik ikut ajang-ajang pageant tuh sebenarnya? Apa yang memotivasi kamu bertiga untuk ikut pageant? Kayaknya dari Fatan dulu, karena Fatan paling mungil. Kenapa tuh Fatan?
2: Itu pertama dapat info dari sekolah waktu ikut ekskul literasi digital.
0: Mm-hmm.
2: Ada guru nawarin gini, Fatan mau ikut ini enggak, ajang ini enggak gitu. Terus aku penasaran tuh, aku buka IG-nya. Terus habis itu aku lihat scroll gitu, kok kayaknya menarik. Terus coba daftar, tahunnya keterima gitu.
0: Oh, yang bikin menurut Fatan menarik tuh apa sih?
2: Ya karena kita bisa dilihat banyak orang. Habis itu kita juga bisa menambah percaya diri kita sama nambah relasi gitu.
0: Oke, berarti Fatan tuh lebih pengennya tuh tujuannya ikut ini tuh nambah relasi, nambah pengalaman.
2: Betul,
0: ya.
2: Iya.
0: Karena memang Fatan juga masih kecil, masih muda, dan maksudnya panjang juga masa depannya. Jadi iya, kamu pengen menambah temen aja ya?
2: Iya betul.
0: Bener sih, nanti kalau kamu gak punya teman susah. Kalau kayak aku, gak punya teman nongkrong aku.
4: Bisa bisa temenan kita nih.
0: Iya makanya itu.
4: Iya dong,
0: abis ini, abis ini kita bakal jadi mutualan ya. Asik okay. Bahasanya tuh mutualan.
4: Anak Gen Z banget.
0: Anak ini. Gen Z dong. Hostnya anak Gen Z juga kok, tenang kita gak jauh-jauh beda. Jadi jangan panggil aku, panggil aja by nama lah.
4: Oke.
0: Oke, okay. Okay. Kita lanjut ke Ayi. Kalau Ayi gimana tuh, kenapa tertarik masuk
3: aku
0: pageant?
3: Aku sebenarnya cuman mau buat nambah relasi doang ya, kayak Fatan. Dan aku juga rasanya kayak gak cocok nih sebenarnya aku masuk pageant ini. Karena kayak ini aku baru pertama kali, dan ternyata masih banyak juga yang pertama kali. Jadi kayak aku gak sendirian nih. Jadi aku ya udah pede-pede aja masuk. Dan fun fact-nya aku adalah pendaftar pertama waktu itu. Jadi kayak wow, aku yang pertama di sini. Terus dimulai dari banyak-banyak, bahkan banyak banget, dan teman-teman aku banyak. Jadi kayak seru banget. Aku punya teman dari luar Lombok, kayak dari Bima, Sumbawa, Dompu, semua ada teman-teman aku. Jadi kayak benar-benar happy banget gitu. Jadi buat nambah wawasan juga sih.
0: Oh, kalau kamu juga gak jauh-jauh beda sama Fatan
3: iya,
0: ya.
3: Iya, benar.
0: Ah, menarik sih. Berarti ajang pageant itu bukan hanya untuk kayak ajang gaya-gayaan kita untuk menjadi cantik ya, tapi bisa nambah relasi juga, kayak kata Fatan dan juga kata Ayi. Nah, kalau kakak kakak, kenapa tiba-tiba kalau kamu kakak?
4: Ade aja dong.
0: Ade, ya oke deh. Dari Luki sendiri, kenapa ikut pageant?
4: Kalau aku, karena aku emang suka komunikasi, aku suka public speaking, jadinya aku tuh mau public speakingku tuh nggak sekedar aku untuk cerita-cerita sama orang rumah, aku tuh maunya ningkatin rasa percaya diri aku, buat ngobrol sama orang lain, lebih mengenal banyak karakter lagi. Intinya aku maunya tuh aku bisa beradaptasi di luar gitu, menambah relasi, banyak teman, terus juga aku benar-benar suka kalau ada kunjungan-kunjungan ke sekolah, aku excited banget.
0: Oh, kamu emang ekstrovert kayaknya ya?
4: Iya, benar banget, ekstrovert parah.
0: Tapi penasaran deh aku. Aku kan sebagai introvert, makanya aku selalu mengurung diri di ruangan ini, dan kerjaan aku cuma ngomong sendiri sama diri aku sendiri, dan ini mikrofon ini adalah yang menemani aku setiap hari. Aku penasaran, pageant kan juga sebenarnya gak jauh beda berhadapan dengan mikrofon gak sih? Dan bahkan dengan penampilan visual kan, kalau radio kan cuma audio doang nih. Aku penasaran banget, perlu gak sih kita itu punya rasa ekstrovert, atau kita tuh harus, maksudnya gak apa-apa kalau jadi introvert, tapi bisa, bisa jadi pageant juga. Kalau menurut kamu bertiga gimana tuh? Apakah bisa orang introvert itu jadi pageant?
3: Kalau menurut aku ya bisa-bisa aja sih, karena teman-teman aku di pageant Putri Pendidikan ini banyak banget yang introvert, dan setelah masuk ini jadi ekstrovert gitu.
0: Wow, bisa mengubah kepribadian ya.
3: Bener banget.
0: Menarik nih.
3: Iya.
0: Berarti mereka gimana waktu di panggung, orang-orang introvert itu?
3: Dia tuh kayak bisa menyesuaikan diri sama kita yang ekstrovert-ekstrovert. Contohnya aku nih agak introvert dikit gimana gitu. Tapi aku bisa menyesuaikan diriku dengan yang lain. Aku juga bisa gampang buat bergaul sama mereka, walaupun aku sedikit introvert. Maksudnya ya ampun nih, mulut kesleo.
0: Gak apa-apa, aku juga sering kok kesleo. Aku ngomong aja sering kesleo. Berarti
3: bener.
0: Iya, lucu sih, itu tuh berarti lucu ya. Jadi kalau misalnya kita simpulin, sebenarnya lingkungan kita tuh bisa mengubah kita jadi orang lebih baik ya. Aku baru tahu sih, apakah karena aku terlalu banyak menyendiri jadi aku introvert? Mungkin. Kalau dari Fatan? Iya, kayaknya ya.
3: Iya, benar banget.
0: Apa aku daftar pageant? Siapa dong yang jadi?
4: Putri Indonesia?
0: Agak tua, aku udah gak bisa masuk usianya.
4: Boleh, berapa umurnya?
0: 25?
4: Iya, masih bisa. 27? Iya,
2: masih kok.
0: Ya, aku kan belum belajar.
4: Gak apa-apa, kembali aja.
3: Kita kan juga belum belajar. Kan nanti kita belajar di situ.
0: Kalau kamu kan udah ada bekalnya nih, udah jadi putri malah. Kalau aku belum ada nih, aku baru jadi putri dari orang tuaku aja kebetulan. Putri yang lain belum pernah. Oke,

0: Berarti terus gimana caranya Fatan mengatasi rasa introvert yang malu-malu itu?
1: Dengan percaya diri sih. Jadi jangan malu untuk tampil, untuk berteman dengan teman-teman yang ekstrovert. Jangan pernah insecure terutama. Nah, jangan kayak insecure kayak aku pendek, terus aku kulitnya gelap gitu. Kalau kita insecure pasti kita enggak bakal pede dan tetap jadi introvert.
0: Iya sih benar ya. Udah introvert insecure lagi, wah combo banget.
1: Paket lengkap banget.
0: Paket lengkap ya, jangan sampai nih. Kalau Lucky sendiri ngelihat kayak gini nih kayak gimana?
2: Oke, mungkin dari aku untuk teman-teman yang introvert itu mulaikan untuk beradaptasi. Karena adaptasi dengan lingkungan sekitar akan menarik diri kita juga. Karena kita mau main dengan siapa juga kita bakal menyesuaikan gitu. Kita introvert memang awal-awal gak mudah ya buat bergaul. Tapi lama-kelamaan nanti energi-energi dari si extrovert ini bisa bawa kita jadi ceria lagi. Karena menurut aku orang extrovert juga agak lama berkembangnya. Bukan gak bisa berkembang, cuman relasinya akan lebih berkurang. Sehingga dia tuh lebih menarik diri, sehingga dia males untuk bertemu orang banyak, bertemu orang-orang yang mungkin bisa bawa dia buat berkembang, ataupun ya dia bisa main dengan siapapun gitu, tapi dia lebih memilih untuk sendiri. Jadi adaptasi sih.
0: Oke, ini ada banyak banget pengalaman ya. Kalau yang pertama, kalau aku lihat dari ceritanya Ayi tadi, Ayi tuh lebih bilang kalau ternyata lingkungan itu berpengaruh banget sama.
2: Betul,
0: iya,
2: sekali.
0: Itu bagus loh, aku nggak pernah nyangka. Mungkin karena lingkunganku juga banyakan introvert, jadi aku nggak nyadar itu. Thank you loh, ini ada pengetahuan baru buat aku. Kalau dari Fatan, malah introvert harus coba ajang-ajang yang ekstrovert.
3: Bener ya, banget.
0: Itu lucu juga tuh POV-nya. Kalau dari Widat, Lucky, kita harus coba untuk
2: beradaptasi.
0: Iya, beradaptasi ya.
2: Buat berani mulai, buat berani bodo amat sama orang. Karena orang-orang yang aku tahu yang introvert itu takut banget buat dinilai sama orang lain.
0: Oh, people pleaser ya.
2: Iya, betul sekali. Karena people pleaser ini bakalan lama-lama menarik diri terus. Karena terlalu takut kayak dijudge, takut diomongin. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau kita mau berkembang, kita udah mau fokus ke suatu hal, berarti kita harus berani buat tutup telinga, buka mata. Ya udah, jalan.
0: Berat sih nih, kok aku kayak kamu tampar ya di sini.
2: Aduh.
0: Rasanya kayak ditampar, bener sih. Kadang tuh ada rasanya kayak gimana ya, aku tuh kayak mau coba baru tuh kayak takut. Gas gak ya? Padahal gagal juga hal yang biasa gak sih?
2: Karena kayak, kita gak mungkin berhasil kalau kita belum tahu kemampuan kita.
0: Nah itu dia.
2: Kalau kita diem-diem terus ya gimana? Jadinya harus berani mulai. Gagal itu sama berhasil itu urusan belakang. Yang penting udah ada usahanya, udah ada bonding buat maju ke depan dulu.
0: Gitu cara sih kalau menurut aku. Bagus sih. Aku juga bener banget sih kalau tadi nggak ditampar, aku juga nggak tahu. Ternyata kalau misalnya kita nggak nyoba hal baru, kita nggak tahu kita bisanya apa. Okay, nanti kita bakal tanya-tanya lagi ke teman-teman dari Pageant yang pastinya punya banyak banget pengalaman ketemu sama orang dan menghadapi berbagai jenis manusia. Aku kepo banget. Nanti kita bakal cari tahu juga gimana sih mereka untuk prosesnya untuk menggapai mimpi-mimpi mereka. Apa mimpi mereka di kemudian hari, aku bakal tanya. Dan mungkin buat kamu yang mau bertanya bisa langsung WhatsApp aku aja di nomor 0819 02 05 7000. Aku tungguin, kita dengerin dulu lagu-lagu. Ada Naikila, My Man Gue.

0: Ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Teman terbaik.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria,
6: teman terbaik kamu.

0: Ayeyi, ternyata mic aku yang belum nyala. Oke, balik lagi di Sore Ceria sama Glo dan juga teman-teman Pageant. Aku mau penasaran, aku mau tanya deh. Aku penasaran soalnya, gimana sih cara kamu untuk ngehandle dan juga meraih mimpi kamu sebagai pageant kan pertama kali ya?
1: Yeah.
0: Terus gimana tuh cara kamu untuk mencoba meraih mimpi ini bisa jadi pemenang gitu dan mendapatkan title yang kalian selempangkan ya? Gimana step by step pengalaman ngikutnya itu kayak gimana? Mungkin dari Lucky dulu deh.
1: Oke, kalau dari aku tentunya aku belajar, aku lebih bonding lagi dengan anak-anak sekolah karena yang pertama kan kita lebih ke pendidikan, jadinya lebih mengedukasi tentang pendidikan dan jadinya aku lebih banyak berkomunikasi juga dengan anak-anak sekolah, tanya gimana sih sebenarnya cara nyamannya belajar. Aku juga bawa itu sebagai advokasiku, jadinya aku tahu nih mau bawa advokasi apa yang cocok gitu. Advokasiku kemarin itu kesehatan mental.
0: Wah,
1: yap, betul banget.
0: Misal aku jadi udah nggak sekolah lagi, kayaknya sekarang deh aku yang butuh. Berarti kesehatan mental.
1: Iya.
0: Oh, tentang yang kayak gimana tuh?
1: Karena waktu itu aku lagi ada kunjungan ke salah satu sekolah di Suela, itu di SMA Negeri 1 Suela.
0: Lombok Utara ya?
1: Lombok Timur.
0: Oh, Lombok Timur. Iya. Oh iya, oke.
1: Okay. Di situ aku banyak ngobrol, terus banyak anak-anak juga yang mempermasalahkan kalau dia tuh lebih banyak mengurung diri, lebih banyak tidak berkomunikasi, lebih suka sendiri-sendiri gitu. Jadinya aku nanya, emang kenapa gitu? Karena ada yang dibully, ada yang juga orang tuanya mungkin tidak sedekat itu, iya gitu. Jadi mereka, aku sarankan kalau boleh nggak aku tahu sedikit ceritanya gitu. Jadinya dari cerita-cerita mereka, bahkan ada yang berpikir bahwa menikah adalah solusinya.
0: Oh.
1: Waduh, yaps. Waduh, di saat aku datang itu, di sana ada dua siswi dua siswi yang memutuskan untuk menikah
0: waktu sekolah, umur mereka masih sekolah tapi mereka memutuskan
1: karena
0: untuk
1: menikah karena tidak nyaman di rumah karena sudah tidak dekat itu.
0: Jadi jadinya, buat maksudnya ini adalah solusi mereka kabur dari rumah.
1: Iya, solusinya pernikahan dini. Jadinya pada waktu itu enggak cuman gurunya yang excited aku datang, tapi ibu-ibu kantin bilang kayak gitu, lebih sering kesini nak gitu, karena anak-anak seperti ini lebih mau didengar dulu, karena mereka ini mau sekali berbicara, mau sekali mengungkapkan, tapi mereka nggak bisa, nggak tahu mau ke siapa. Jadinya ya udah aku bilang nanti kalau ada apa-apa boleh DM aku gitu. Ya udah aku kasih mereka Instagram, beberapa mungkin ada sampai 8 orang yang ngechat aku. Jadi ya udah dari situ aku mulai belajar bahwa ternyata pendidikan itu nggak cuma sekedar kita belajar tentang kimia,
0: sekolah
1: fisika,
0: kali ya.
1: Iya. Ternyata lebih dari itu. Ketenangan itu
0: nomor satu.
1: Iya, nomor satu sih kalau lagi belajar. Jadinya bonding dengan orang tua itu lebih diperlukan. Menurut aku. Karena dari situ aku tahu kalau dari mereka yang mungkin keluarganya tidak seharmonis itu yang mereka harapkan
0: ya?
1: Gitu ya. Jadinya mereka maunya ada nih tempat cerita gitu. Mau cerita ke mama, gak mau ngejelekin papa. Dia bilangnya kayak gitu. Jadinya mau cerita ke papa, gak mau ngejelekin mama. Jadinya mereka nyimpan sendiri. Jadi salah satu solusi yang mereka anggap bakalan jadi solusi utamanya itu yang menikah. Jadi aku angkat advokasi aku tuh tentang pendidikan mental. Di situ aku mulai belajar, gak cuman dari belajar dari situ. Jadinya aku lebih banyak nonton-nonton podcast, dan baca-baca buku juga, dasar-dasar psikologi, karena kebetulan aku juga gampang banget marah, gampang banget ketrigger sama orang. Jadinya ya udah dari aku bisa baca buku, aku bisa lebih ngendaliin diri aku. Dulu aku gak bakalan setenang ini untuk duduk. Aku gak bakalan bisa setenang itu untuk berdiri kalau banyak orang. Aku memang ekstrovert, cuman kalau di banyak orang yang ngelihat mata terjun ke aku tuh, aku udah deg-degannya minta ampun, gak bakalan lancar untuk berbicara. Jadi dari situ aku mulai belajar buat tenang. Ya, itu sih emang gak semudah itu, cuman ya prosesnya dari situ.
0: Wah, ini dalam banget sih, tiba-tiba ya. Langsung dalam banget ya. Kaget banget jujur. Berarti ini juga berawal dari kisah kamu yang dimana ya. Sebenarnya kita tuh sebenarnya ya gak bisa nyemujin, kita tuh sebenarnya punya masalah mental kita masing-masing gitu. Cuma ya. Kita kan menyembunyikan itu sendiri di dalam diri kita kan.
1: Karena
0: Gak apa-apa dulu, Lucky dulu.
1: Mama papaku kan sekarang udah gak ada ya. Dulu
0: aku turut berduka cita, sorry tuh Nardan.
1: Yes, look at me, okay. I'm fine, I'm good.
0: Ya, oke.
1: Oke, aku tuh sedekat itu dengan orang tuaku. Kalau ada apa-apa, papaku pasti duluan. Kenapa gitu? Jadinya aku udah ngerasa punya backingan gitu. Jadinya aku selama masih ada papaku, aku ya udah baik-baik aja. Terus papaku nggak ada, terus mamaku mungkin 10 tahun setelah papaku ya, 4 tahun yang lalu mamaku juga berpulang gitu ya. Tapi dari situ aku belajar kalau ternyata mereka nih ngasih aku semuanya itu bukan buat aku tangisin, buat aku sedihin gitu, enggak. Itu buat aku ngerasa diri aku ini pernah dicintai. Sampai sekarang aku merasa aku pernah dicintai. Jadinya aku enggak, dari situ aku belajar buat enggak lagi trigger ke-trigger tentang hal-hal yang seperti itu, kayak ngerasa enggak disayang karena aku udah dapet itu dari awal.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kayak pulang sekolah mamaku selalu nanya, temannya gimana gitu.
0: Sekolah kayak, gimana?
1: Iya, gitu. Mamaku selalu nanya setiap aku tidur kayak gimana. PR-PR pun kalau aku belum selesai, ya udah mama juga ikutan duduk. Buat bantuin selesai. Iya, jadinya dulu awal-awal aku 2 tahun sempat enggak ngapa-ngapain, sempat ya udah merenungkan itu semua karena menurut aku itu waktu aku untuk istirahat.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi setelah itu ya udah aku mulai aktivitas aku sehari-hari, aku mulai lagi dengan lingkungan aku karena lingkungan aku juga cukup baik untuk aku berkembang, keluarga aku juga suportif, jadinya apa yang mau disedihin?
0: Wah.
1: Ya.
0: Wah, kamu tough girl banget ya, ibaratnya kuat banget sih. Aku gak nyangka kamu jadi sedalam ini nih, kita yang dari tiba-tiba langsung diem, gak beda ya vibesnya, langsung bahkan di luar pun mendung nih tiba-tiba seketika. Oke, berarti kalau dari Lucky itu tuh sebenarnya banyak masalah terkait mental yang kita tuh nggak bisa sepelein juga di sekolah. Kita
1: itu
0: tuh
1: benar-benar nggak bisa
0: disepelein. Karena kita nggak fokus akademik karena sebenarnya mental kita lagi kenapa-napa ya nggak sih, bukan karena kita tuh orang yang tidak mampu atau bodoh, tapi ternyata kita tuh ada banyak hal di belakang itu. Mungkin kita lagi stres di rumah, terus cari pelarian gimana nih caranya, ya udah jadi nggak fokus sekolah gitu kalau dari.
1: Karena buat aku orang-orang tuh nggak ada yang nggak bisa, mungkin belum bisa aja.
0: Betul, karena mereka ada hal-hal yang prioritas mungkin yang dipikirinnya bukan sekolah dulu. Wah, bagus banget. Jadi kamu mengadvokasi kalau ada wadah nih teman sebaya untuk bercerita. Bagus banget.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti belajar dari memang tangki cinta yang sudah penuh itu. Sekarang waktunya karena kepenuhan, biar gak kepenuhan dan tumpah-tumpah, kamu bagikan ke orang lain. Wow, cantik sekali advokasinya. Semoga berjalan lancar ya.
1: Amin.
0: Aku tungguin cerita-cerita kamu itu di luar sini karena panjang dong.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dari Fatan gimana pengalamannya selama jadi terpilih jadi first runner up Mr. Preteen Education NTB ini?
2: Nah, pertama ikut ajang itu kan aku masih introvert banget tuh. Nah, itu ada kunjungan pertama ke Semanar juga sama
0: Semanar tuh di mana ya?
2: SMA 1 Narmada.
0: Oke, okay, Lombok Barat.
2: Iya, okay. Lombok Barat. Waktu itu juga ada Kak Lauri. Nah, itu di situ pertama aku ngomong di depan banyak orang sama teman-teman yang lainnya juga.
0: Dan di SMA lagi ya?
2: Iya, langsung di SMA.
0: Oke, sedangkan Fatan masih SMP. Gimana
2: masih
0: tuh?
2: SMP. Nah, perasaannya tuh udah gugup, takut banget, takut kayak dilihat orang tuh kayak, ih kok kayak gini sih gitu. Nah, waktu itu aku juga masih belum lancar untuk ngomong, jadi masih lihat HP untuk berbicara di depan orang. Nah, tapi setelah itu aku lihat teman-teman kok kayak pada bisa gitu tanpa bawa HP ya. Nah, di situ juga aku masih ada rasa iri sama teman-teman kok bisa gitu. Jadi aku coba belajar lagi, terus cari caranya biar public speakingnya tetap lancar. Aku juga tanya teman-temanku di sekolah. Nah, habis itu juga ada kunjungan kedua di mana itu ya, lupa, pokoknya lupa
0: di
2: itu.
0: Di sekitar Lombok Barat juga ya kamu?
2: Enggak, di sekitar Mataram.
0: Oke. Okay.
2: Nah, di situ aku coba untuk tanpa melihat HP sama coba percaya diri. Di situ alhamdulillah bisa lancar. Bisa tenang karena habis belajar itu. Habis dengar cerita dari orang-orang.
0: Oh, wah. Ini berarti kalau dari Fatan sendiri pengalamannya ketika kita berani itu sebenarnya ada di dalam diri kita itu yang mendukung kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya.
2: Betul sekali.
0: Iya sih, aku lihat kamu juga udah pede kok ngomongnya enggak kayak orang baru pertama kali ini masuk radio. Enggak kok, aman-aman aja. Kalian bertiga keren loh, enggak kayak yang baru-baru masuk radio gitu. Iya enggak sih, teman Pro 2? Iya. Ya, ketik satu kalau iya.
1: Karena kakaknya juga seru narik kita buat berbicara jadi.
0: Iya,
1: betul banget.
0: Jangan terlalu dijilat gitu deh, Uki. Aku enggak bisa deh kayak gitu tuh. Oke, kita dengerin cerita dari Ayi. Gimana tuh kamu pengalamannya selama jadi pageant apalagi pertama kali?
3: Oke, jadi aku ya. Sebelum masuk pageant ini, aku tuh dulu kan ada penugasan gitu ya. Penugasannya ini namanya tuh Go Health. Nah, terus di Go Healthy ini kita tuh
0: Go Healthy.
3: Iya, betul. Okay. Go Healthy ini kita pergi ke beberapa sekolah di Kota Mataram atau di tempat daerah kita tinggal. Mm-hmm. Di situ kita ngobrol atau sosialisasi bersama adik-adik semua-semuanya.
0: Di SMA ya? Atau SMP? Mm-mm.
3: Okay. SMA, SMP, SD aku semuanya datengin.
0: Wow, oke. Okay.
3: Yang pertama itu aku datengin SD, SD yang di dekat-dekat rumahku dulu karena duluan tuh aku ih kayaknya aku gak pede deh kalau lebih jauh lagi gitu. Terus ternyata mereka itu kayak welcome banget nih ke aku. Aku jadi kayak happy banget, aku jadi kayak seneng banget mau join sama mereka lagi. Dan dari situ aku ketagihan buat sosialisasi lagi. Aku pergi lagi sosialisasi ke SMP. SMP-nya masih di sekitaran rumah aku sih tapi sebenarnya. Tapi itu kan udah naik satu ya, jadi kayak lebih gimana gitu. Nah, di situ kebetulan di situ juga aku masih SMA nih. Jadi gimana gitu rasa hatiku kan. Nah, di situ tapi mereka kayak welcome juga nih ke aku. Nah, lanjut ke SMA. Di situ orang-orangnya seru-seru banget, ternyata seru parah. Jadi kayak Kak Wida tadi, aku juga banyak di DM sama teman-teman yang di SMA kayak advokasi itu kan mirip sama Kak Wida, advokasi kesehatan. Iya, tentang kesehatan mental juga tapi adalah beda-bedanya sedikit.
0: Oke.
3: Okay. Nah, di situ aku jadi kayak happy banget karena aku kayak ngerasa diriku jadi psikolog nih.
0: Psikolog tapi teman sebaya ya.
3: Iya,
0: ya?
3: Betul.
0: Oke.
3: Okay. Soalnya teman-temanku pada cerita ke aku dan mereka juga percayain semuanya ceritanya tuh ke aku padahal aku kenapa sih gitu kan.
0: Tapi kita enggak pede enggak sih kalau misalnya dengerin cerita teman kayak ngerasa enggak pantas enggak sih?
3: Betul.
1: Ya, awalnya kayak gitu.
3: Terus dari situ aku langsung kayaknya aku mau daftar ini deh nih. Aku mau berani coba buat daftar ini, siapa tahu aku juga lebih punya banyak teman lagi kan kayak seperti yang tadi. Dan ternyata beneran dari situ juga aku punya banyak teman dan punya banyak sahabat-sahabat yang percaya sama aku lagi buat cerita sama aku gitu. Aku jadi kayak happy banget, aku jadi punya banyak banget teman yang berani cerita ke aku dan sampai kepalaku mau meledak mendengar cerita-cerita mereka.
0: Serius, overstimulated ya.
3: Iya, benar banget. Sampai chat-chat mereka tuh tenggelam di aku. Aku enggak tahu mau balas chat yang mana duluan. Ya ampun.
0: Aduh, enggak terbendung deh. Tapi seru banget loh. Aku rasa mungkin kita disuruh ke psikolog kena penyakit mental juga enggak berani karena kayak cerita ke orang asing, apalagi bener, orang bener, yang lebih tua tuh kayak gak nyaman gak sih? Bahkan ada orang yang bilang kayak kita dekat sama orang tua aja kita gak berani cerita. Yang dekat dari kita lahir pun ya mereka udah ada, kita juga belum berani cerita. Karena bener, memang kita ngerasa kayak gap usia tuh segitu pentingnya kan. Jadi terima kasih juga untuk mungkin bertiga Fatan next ya. Kalau misalnya aku suka dengar laki-laki tidak bercerita, semoga laki-laki bisa bercerita ke Fatan. Biar nanti juga saling bantu kan. Kalau teman sebaya tuh enak gitu ngasih, kita ngasih masukan juga enak kan. Gak ada rasa apa ya, biasanya tuh segan dan canggung. Yeah. Menarik banget. Ternyata itu tuh lebih dari sekedar mahkota yang ada di kepala kalian. Ternyata tanggung jawabnya tuh besar banget.
1: Yeah.
0: Dan aku ngerasa ternyata punya teman-teman pageant seperti Lucky, Ayi dan juga Fatan itu bukan cuma jadi peran yang prestasi yang mungkin orang-orang bilang kayak ngapain sih ikut hajang-hajang kayak gitu. Peran kamu tuh bertiga besar banget. Wadah tuh sumpah, wadah tuh menurut aku tuh adalah hal yang paling penting. Bahkan apa yang kita tuangin ke wadah itu kan akan membentuk apa yang di dalamnya. Dan kamu bertiga jadi wadah untuk teman-teman sebaya itu udah keren banget. Dan itu adalah peran yang sangat, menurut aku ya, aku dan juga mungkin teman-teman di luar sana butuhkan sebagai ya psikolog dadakan lah ya, bisa kalau dari Fatah sih aku lihatnya dari usia segini udah mulai berani tuh, aku bisa bilang kamu bisa jadi seorang inspirasi nanti di kedepan harinya. Tapi aku kepo deh, kamu bertiga itu punya cita-cita jadi apa sih di kemudian hari? Soalnya beda-beda kan, ada yang anak hukum, ada yang guru, olahraga. Kalau Fatan mau jadi apa tadi, sebenarnya udah tahu sih, tapi kita kasih tahu teman produ yang lagi dengerin kita. Fatan mau jadi apa di kemudian hari?
2: Ada dua pilihan sih. Ingin jadi kayak model yang lebih tinggi, tingkatnya lebih tinggi. Atau juga, nih kadang kedengeran aneh sih.
0: Apa itu?
2: Jadi pembalap.
0: Tadi perasaan bukan itu ya.
2: Iya agak jauh.
0: Oh, emang. Jadi pembalap. Maunya betul. Pembalap apa? F1 ya, atau apa?
2: Pembalap motor yang resmi tapi.
0: MotoGP.
2: Iya.
0: Oh tenang, kita udah punya sirkuit di sini, nggak usah latihan jauh-jauh. Sirkuit kita udah internasional. Ready. Berarti kamu pengen jadi pembalap?
2: Betul.
0: Oh kita doakan ya. Kalau pageant kan udah dapet nih. Udah ya. Maksudnya udah ada jalurnya.
2: Udah. Kalo tinggal lanjut aja.
0: Iya makanya kita doain pembalapnya aja ya. Amin. Lucu tau kalau ada pembalap pageant. Bisa kita undang-undang lagi ya kan.
2: Iya.
0: Oke okay. Kalau misalnya Ayu mau jadi apa di kemudian hari? Atau gak usah profesi deh, kamu punya mimpi apa?
3: Sebenarnya aku tuh punya mimpi yang besar banget ya, yaitu apa? Buka bisnis kak. Oh. Ya ampun, aku pengen banget buka bisnis. Dan sekarang aku lagi memulai bisnisku.
0: Jadi apa tuh?
3: Jadi ini, aku lagi buka bisnis parfum gitu.
0: Oh, iya. Lucu banget. Parfum iya. Loh.
3: Terus di situ aku mulai buka. Sebenarnya aku nggak pede sih, tapi ya udah jalanin aja dulu nih. Dan aku juga nggak punya basic sama sekali, tapi ya udah aku jalanin aja dan alhamdulillah lumayan lancar sih.
0: Oh, nggak apa-apa. Nggak ada yang langsung mulus yang
3: iya,
0: instan.
3: Iya, benar.
0: Mie aja harus diolah dulu baru bisa bener kita banget. Makan. Jadi nggak ada yang instan. Oke, kamu pengen jadi business woman berarti.
3: Bener banget.
0: Kita doain semoga besok jadi CEO lah ya.
3: Amin.
0: CEO. Tapi nggak usah menyamar. Karena udah ditahu nih sekarang.
3: Ya ampun.
0: Iya benar. Bener kan? Kalau dari Lucky mau jadi apa?
1: Mungkin sama kayak Ai, aku dulu cita-citanya buat jadi businesswoman dan psikologi itu cita-cita aku sih.
0: Cocok sih kalau kamu sih, berat ini. Tapi bisa loh tiga-tiganya, ada businesswoman kan kalau udah jadi CEO kan bisa ditinggal.
1: Iya, kalau sekarang aku udah mulai buka usaha juga sama kakakku. Kita ada usaha catering juga, alhamdulillah udah lancar sekali.
0: Wow, makanan ya. Berat atau catering?
1: Makanan snack box, kayak gitu-gitu.
0: Lucu.
1: Semuanya, ya, tradisional juga.
0: Oh bikin?
1: Iya.
0: Ih susah bikin. Tahu kue tradisional ya. Mah.
1: Karena nenekku juga suka buat dulu, jadinya kita belajar dari situ.
0: Wah, emang turunan, ya. Emang katanya kalau misalnya tangan masak tuh emang nurun.
1: Iya.
0: Oh, kamu juga suka masak berarti?
1: Banget.
0: Oh, takut banget. Kita mah bener-bener sungkem sama kamu.
1: Mungkin sama yang sekarang kayak aku sekolah jurusannya olahraga buat jadi guru. Itu agak melenceng sih sebenarnya. Karena pada saat itu juga itu awal-awal mamaku meninggal juga. Jadinya aku kayak ngambilnya apa yang cepat dulu.
0: Oke.
1: Aku pernah bilang kayak apa yang cepat aja dulu nanti ditinggalin gitu. Ternyata aku nyaman dengan sekolahku yang sekarang, jurusan olahraga. Aku juga suka olahraga, alhamdulillah. Jadinya tetap berjalan. Aku bilang berarti ini tambatan pertamanya nih. Nanti mungkin next aku bakal sekolah lagi.
0: Oh walah, gak ada yang bisa stop kamu. Pokoknya gas terus ya. Ih udah gak kerasa jam 5 tahu. Ya ampun. Ya kan ya kerasa banget. Aduh itu jadi pertanyaan terakhir. Tapi aku mau nanya ke kamu bertiga, ada gak sih yang pengen disampaikan? Atau mungkin ada yang, boleh gak sih kita cerita ke kamu bertiga kalau misalnya kita punya masalah ya? Tapi jangan diceritain ke siapa-siapa.
3: Ya boleh dong.
0: Iya siapa tau ada yang mau cerita ke Fatan juga. Boleh gak? Itu ceritanya di mana?
1: Boleh, mungkin DM Instagram kita aja. Kita bakalan terima ceritanya, kita bakalan mungkin kalau kita nggak bisa kasih solusi, kita akan cuma mendengarkan. Karena ngeluarin rasa apa yang ganjel di hati itu udah lega banget rasanya.
0: Bener banget sih. Apa nama Instagramnya tuh?
1: Nama Instagram aku Widat Luciana.
0: Oke. Kalau Fatan apa?
2: Nama IG-nya?
0: Iya. Fatan. Emang kamu main apa lagi?
2: IG juga.
0: Apa namanya?
2: Fatan Nurul Haqbiadi.
0: Oke, bisa dicari. Eh, nanti juga bisa dicari di flyer kita loh. Aku udah iniin. Iya. Kalau kamu?
3: Kalau aku IG-nya Lauri Apriyani, LAWRY, oke? Okay?
0: Okay. Buat kamu yang takut salah-salah, ada juga loh di flyer Pro 2. Tinggal dicari aja di situ tag-tagannya. Aku udah tag mereka bertiga. Thank you banget. Ada yang mau disampaikan lagi gak?
1: Mungkin sebagai penutupnya?
0: Boleh.
1: Untuk teman-teman yang ada di luar sana, jangan pernah menyerah. Kalau mau ada tujuannya, berarti harus dimulai dari awal dulu. Harus mulai berani berjalan, harus mulai beradaptasi. Karena adaptasi dan relasi kunci sih sebenarnya. Kalau kita mau ada tujuan untuk masa depan mungkin, karena relasi juga bakalan ngebantu kita. Kita gak pernah tahu siapa orang yang kita kenal.
0: Betul sekali, wah dalam banget. Oke, thank you banget Lucky. Dari Fatan ada yang mau dibicarain?
2: Ada, simple.
0: Apa itu?
2: Untuk teman-teman di sana yang masih bingung sama minat atau bakat kalian itu kayak, kita punya bakat gak sih? Sebenarnya kalian itu punya, tapi belum menemukan.
0: Oke, berarti cari bakat lo.
2: Iya, betul.
0: Singkat pada cari bakat lo.
2: Cari bakat lo.
0: Oke, kalau dari Ayi apa?
3: Kalau dari aku, buat teman-teman di luar sana, kalian harus tetap semangat walaupun dunia kalian sedang tidak baik-baik saja.
0: Langsung ditampar sekali. Langsung ditampar, oke okay. Udah itu doang?
3: Iya itu. Aduh, doang, singkat saja.
0: Singkat, padat, menampar ya. Thank you banget ya Ayu, Fatan dan juga Lucky. Oh, ya. Iya, seneng banget punya teman-teman yang luar biasa. Semoga advokasi kamu juga berjalan lancar bertiga ya. Sampai nanti demis. Iya gak sih bahasanya demis kan? Maksudnya digantikan sama generasi baru.
3: Yep.
0: Oke. Okay. Itu bahasa gampang, bahasa anak bayinya. Oke, okay, thank you banget juga teman Prodo yang lagi dengerin kita. Hati-hati di jalan, buat kamu yang lagi ada di jalan, Glow dan juga adik-adik pamit. Kita ketemu lagi kapan-kapan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Begitupun juga dengan aku yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM Mataram.
2: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Produa. Selamat mengikuti.
3: Produa 104,2 FM.

balik lagi sama Glo. Dan kali ini aku akan nemenin kamu di Senja Tafakur sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Udah dibuka tadi dengan Ungu ya suaranya. Pasha tuh sangat-sangat khas banget dengan Nafasmu. Udah lama banget, aku hafal banget lagunya. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan. Oke, nemenin kamu di sore hari menjelang maghrib ini. Pokoknya bakal ada lagu-lagu religi, penyejuk hati, dan bakal ada kata-kata yang aku harap sih bakal bijak ya, untuk kita sama-sama dengarkan dan juga bikin kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Oke, sambil nunggu dikumandangkan azan sholat maghrib berarti ya, untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya, ini di pukul 18.16, aku bakal puterin dulu lagu-lagu religi penyejuk hati. Selamat mendengarkan.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

waktunya aku nemenin kamu di Senjata Fakur edisi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Bulan September nih teman Pro 2, bulan 9. Kayaknya aku harus mengajak kamu untuk mengintrospeksi diri. Gimana caranya untuk jadi manusia yang lebih baik lagi pastinya, karena kita 4 bulan lagi udah menuju di tahun baru 2027. Jadi yuk kita sama-sama refleksi diri, karena gak ada salahnya ya. Dari bulan 9 itu kita udah perlu refleksi diri, kira-kira apa yang sudah kita lalui di tahun ini 2026. Kalau aku ngerasa kayaknya tahun ini tuh banyak banget pelajaran yang dimana aku jadi lebih dewasa untuk bersikap. Gimana caranya aku bukan hanya berguna untuk wilayahku aja, atau mungkin kayak sekedar lingkungan keluarga, tapi gimana caranya aku untuk berguna dalam skala yang lebih besar. Dan memang pohon itu makin tinggi tuh makin banyak anginnya. Jadi aku ngerasa kayak luar biasa ya cobaannya di hari ini tuh. Aku ngerasa di tahun ini maksudnya aku jadi refleksi diri, ternyata aku harus ngerti kalau misalnya kita udah ada di posisi yang lebih tinggi, bakal ada banyak angin yang mau menghadapi kita, yang mau menerjang kita, yang mau menjatuhkan kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan, yaitu menanamkan akar-akar yang kuat. Akar-akar itu bisa banyak banget, entah itu dari orang tua kamu yang selalu suportif, dan pastinya menurut aku nilai-nilai keagamaan itu adalah akar yang sangat kuat gitu, untuk menjaga kita dari segala yang namanya cobaan sih. Jadi buat kamu yang ngerasa kayaknya aku lagi berat banget nih kak hidupnya, coba doa dulu teman Pro 2, beribadah dulu, perbaiki pola ibadah kamu, dan niscaya kamu akan menemukan ketenangan itu.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

lagi menuju 2027. Wah, kalau tadi aku lebih ke ngajakin kamu untuk refleksi diri, dan kali ini aku juga mau ngajakin kamu karena sebentar lagi juga kita bakal masuk ke chapter selanjutnya di tahun yang pastinya kita juga makin tua. Kita juga dituntut untuk makin lebih dewasa lagi menghadapi bumi dan juga dunia ini yang penuh dengan cobaan di setiap harinya. Aku juga mau ngajak kamu untuk bikin resolusi, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan kita, dan juga pastinya untuk negara jika bisa. Kalau misalnya kamu punya talent, atau juga kamu punya apa ya, bisa dibilang itu bakat, dan juga punya kemauan yang bisa menginfluence orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan pastinya sekarang juga udah lebih gampang ya, gimana caranya untuk menginfluence orang, ya pastinya dengan sosial media juga udah cepat juga. Bisa banget untuk resolusi kamu tuh juga dipikirkan untuk skala yang lebih besar lagi. Kadang kita tuh pengennya tuh ya udah resolusinya buat diri aku, tapi yuk kita bikin dan juga belajar bikin resolusinya itu di skup yang lebih besar lagi. Semoga kita bisa jadi manusia yang lebih baik lagi. Kalau aku sih kayaknya bakal mencoba untuk nulis sih, teman Pro 2, karena aku udah mulai nulis kemarin. Jadi kayak untuk membuat itu jadi hal yang lebih indah lagi, kayak aku mau nulis. Semoga bisa mempengaruhi ke bidang yang baik ya. Pastinya tentunya waktu tulisan aku baik. Jangan sampai aku jadi nulis-nulis yang enggak dong. Sama seperti kamu juga harus punya sesuatu yang bisa kamu turunkan, yang bisa juga kamu bisa kamu lakukan untuk menginfluence orang-orang banyak. Okay, thank you banget yang udah dengerin aku siaran dari jam 2 sampai jam 7. Habis ini bakal ada Dipa yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. So aku Glow ya, pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan, teman Pro 2. Have a nice day. Semoga malam kamu juga menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan. Bye.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia,

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
10: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, kekosongan posisi ketua KONI NTB jangan sampai menghambat persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Pengurus provinsi masing-masing cabang olahraga justru diminta bergerak lebih cepat dengan menggelar pemutusan latihan daerah Platda Mandiri. Tokoh olahraga NTB, Haji Andi Hadianto, mengatakan Pengprov cabor tidak perlu menunggu terlalu lama. Apalagi berharap seluruh kebutuhan persiapan atlet baru berjalan setelah anggaran pemerintah tersedia. Info terakhir, teman Pro 2, pembangunan akses jalan menuju kawasan sekolah rakyat di Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa terus berjalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa mencatat progres fisik pekerjaan berjalan sesuai rencana dan menunjukkan deviasi positif. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Musofian ST, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan pekerjaan di kawasan yang menjadi lokasi lahan sekolah rakyat tersebut. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD Sumbawa 2026 untuk membangun akses jalan sekaligus menyiapkan sarana dan prasarana air bersih. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune teman Pro 2. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: keep watching. Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tempat berdua seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sampai.
1: Bener kan sampai. Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam. Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
1: Satu-satu.
2: Ya aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Oke, ramean nih.
1: Ramean, berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasa kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh. Oh, iya. Pakai di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
1: Apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
1: Iya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, kamu dari mana nih?
4: Dari rumah juga bang.
1: Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
2: Tikum. Kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
5: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah.
0: Dari rumah.
1: Oh,
0: ya.
1: Bang Rizky.
4: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
4: Pondok Indah.
1: Kasih.
2: Pondok Indah dong.
1: Indah.
2: Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall. Okay.
0: Beda ya.
1: Beda. Ya. Rumah Bekasi.
2: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
2: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
2: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
2: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
2: Kita berdiri terus sih.
0: Nah, aduh capek.
2: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Back story-nya gimana
2: okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, benar. Lu juga, Bro.
2: Gua agak ke timur di kedua.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, Bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
2: Anjing sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh, bener. Oke. Terus lanjutin.
2: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ ngeliat anak band segala macam, akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki, kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu. Loh. Okay. Yang dikenalin dari Rizky.
1: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Okay. Ini rekomendasi jatuh.
1: Rekomendasi. Oh. Suggestion ya.
2: Suggestion.
1: Suggestion ya.
2: Oke.
0: Okay. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di
2: ah itu dia.
1: Sedap.
2: Ini sedap. Emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari langkat nih. Lembang.
1: Gue Medan. Lu si Sumatera. Enggak terima di berangkat ya. Pokoknya Medan. Pokoknya
5: Medan. Kan identik pisang. Oh iya.
0: Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu okay. Kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
1: Facebook. Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan. Betul, ya mungkin betul. Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya, sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda?
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara storynya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya?
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya?
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh.
1: Kalau lu dulu apa Dit?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
2: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Ya, bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
2: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
0: Oke.
2: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak nggak ada pilihan ini.
2: Iya.
1: Harus.
2: Kita pakai jalur langit aja. Iya.
1: Boleh.
2: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari.
0: Salah.
2: Oke, kabarnya. Kabar lam.
1: Sorry.
2: Lul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Ternyata masih nge-pop ya.
2: Nge-pop.
1: Masih nge-pop yeah. banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih. Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Gak salah
1: bagus.
0: Sih.
1: Bagus.
2: Gak tau lu, Pak.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih nge-pop sih gue dengernya ya.
2: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras, agak keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay. Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Okay. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh, iya.
0: Nah, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Iya, terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil. Ya,
0: luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik.
3: Kok dia
1: tuh. Iya, sih dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, ngomong dulu.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa, sound-sound...
1: Korek?
5: Ya.

0: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
1: Benar. Iya sih. Iya
2: juga. Orang lama.
3: Iya sih. Ada nuansa kusplus berarti ya.
1: Salah tim lu.
4: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
3: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
3: Iya.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam teka.
3: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
1: Alias.
2: Sangat.
3: Iya.
1: Alias.
3: Coba tanya dia.
1: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, bagian. sorry.
0: Favoritnya?
1: Favoritnya.
0: Pas interlude sih.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
3: kayak. Sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
3: Iya, benar.
1: Enggak apa-apa.
3: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
0: Band dulu siapa? Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
3: Siapa era itu?
0: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke, Foo Fighters.
0: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
3: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: Adalah pokoknya.
3: Iya.
1: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
3: Bisa begitu ya.
1: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
3: Simple ya.
1: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Berarti ya. Alright.
2: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu loh. Okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
1: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
1: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah, gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum ngomong sama Len?
4: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
3: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
4: Sebenarnya kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Paling muda.
4: Memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
3: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Agung.
0: Cepet sih, Bang.
3: Makasih.
1: Cepet juga jawabannya ya.
3: Iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
3: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
1: kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
3: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
3: Iya.
5: Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: ketahuan kan umurnya. Maaf ya.
3: Enggak, dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget enggak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
5: Iya, iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya. Kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
3: Luar biasa.
5: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
3: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya.
1: Bagus. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
3: nanti
1: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Ya, mikir dulu.
1: Tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
0: Ya apa ya?
3: MTK.
0: Morai dulu.
4: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
4: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu kan.
4: Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian kehidupan ya.
4: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
4: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir gitu. 5 hari nih.
1: Pantesan masih merah.
4: Iya, betul. Ah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
4: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya gitu ternyata. Iya. Boleh.
4: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih.
0: Ini
4: gitu.
0: seru.
1: Ada atraksi barong saya mungkin.
0: Terlalu ribet.
4: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Bagus konsumsi.
0: Bener.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Bener.
1: Tadi memang ternyata emang pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pingin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
4: Ini POV gue pribadi ya. Nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
4: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak, gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua, apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
4: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin, silakan.
5: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
5: Okay. Everlasting sih.
0: Benar.
5: Jangan setuju dulu.
4: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
4: Gung, siapin Gung.
0: Udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Awo, coba.
0: Bang Awo, silakan.
6: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Oh, enggak setuju.
6: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini bener. Ini jawaban Pamungkas.
0: Masih
1: ini.
0: Pasti. Masih butuh waktu enggak?
2: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Yeah. Amin. Benar.
5: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
5: Alhamdulillah. Yeah, ya. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
5: Itu dana produksi kita dari situ.
4: Kita yang danain mereka.
5: Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
4: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
4: Radio udah ada belum?
0: Udah
4: kan.
1: Tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
4: Indonesia. Hi guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada.
4: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
5: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
4: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Bener.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
5: Ajak gunung Mang, ajak gunung Mang. Ajak ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
4: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
4: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, sisa percakapan.
0: Oke.
4: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
4: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi kan nyambung ya, Layar Kaca.
0: Benar.
4: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Kita tungguin. Agung Bas. Keren. Right. Mas Agung btw IG-nya apa kalau boleh tahu?
7: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik ya, jari
1: Agung Suwibowo.
0: Nah itu dia. Boleh. Mau dipakai satu-satu?
4: Ya satu-satu.
1: Boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
5: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
1: Oke, bangau.
6: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
4: Saya more underscore luas.
1: Nah, more underscore luas. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
1: rilis lagunya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
4: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Gak masalah.
4: Boleh. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Thank you. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Udah jam 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita masuk ke cerita penutup hari barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM 104,2 MHz. Your number one hits music station di Mataram. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Tadi udah dibuka sama Gala Bunga Matahari. Waduh, lagu sedih malam hari ini ya. Tapi kalau kamu lagi sedih-sedih, lagi galau-galau, coba kamu ceritain dulu di WhatsApp kita 081902057000. Udah tanggal 8 nih teman Pro 2, besok tuh tanggal bagus, tanggal 99. Entah tanggal bagus buat nikah atau tanggal bagus buat check out barang ya. Karena banyak diskon besok teman Pro 2, jangan lupa nyalain alarm kamu ya. Dipa juga udah siap banget sama 99 ya teman Pro 2, kayaknya kamu juga udah siap banget. Dan Dipa juga udah siap banget buat muterin single-single dulu sebelum Dipa bacain curhatan kamu.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz. Teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Buat kamu yang lagi galau-galau, jangan lupa teman Pro 2 ya, yang lagi sedih-sedih bisa dicurhatin di WhatsApp 081 902 057 000. Oke, teman Pro 2. And buat kamu nih para pelaku UMKM yang pengen usahanya lebih profesional dan naik kelas, kamu bisa kenalan dulu sama perseroan perorangan dulu. Karena dalam rangka memeriahkan RRI Fest, Kanwil Kementerian Hukum NTB mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, untuk mengenal lebih dekat perseroan perorangan. Nah, ini tuh kemudahan bagi para pelaku UMK untuk punya legalitas usaha, jadi mudah banget dan bisa profesional, mandiri, dan punya peluang berkembang lebih besar. Nantinya informasinya kamu bisa dapetin di kegiatan RRI Fest yang digelar pada hari Selasa 9 September 2026 besok jam 9 sampai jam 11 di Mansatu Mataram. Jadi buat kamu teman berdua generasi muda, pelaku UMK yang pengen mulai dan mengembangkan usaha, jangan lewatin kesempatan ini ya. Yuk wujudin UMKM naik kelas, mandiri, dan berdaya saing melalui perseroan perorangan. Legalitas usaha kuat, bisnis makin hebat. Bersama RRI Fest dan Kementerian Hukum, ayo UMKM naik kelas ya. Jadi buat kamu yang pengen UMKM-nya naik kelas, pas banget tuh teman Pro 2 ya. Anyway, kita bakal lanjut dulu ke single-single sebelum baca curhatan kamu ya.

0: Dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.

0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Teman Pro 2, udah 40 menit berlalu untuk jaga malam. Kau masih bisa curhat-curhat dan cerita-cerita di WhatsApp kita 081-902-057-000. Oke, Teman Pro 2, ini ada curhatan nih dari teman kita ya. Jadi dia ini namanya Kakak Riri ya. Jadi dia itu besok cowoknya itu ulang tahun. Nah dia itu kan baru putus 2 bulan ya sama mantannya. Pas dia jadian sama cowoknya sekarang, di situ dia baru sebulan putus dari mantannya lah. Nah menurut kalian, aku terlalu gampangan gak sih punya hubungan yang baru, katanya. Selama 2 tahun 10 bulan itu dia selalu dikasarin sama mantannya soalnya. Dan orang-orang sekitarnya juga tahu perlakuan mantannya gitu. Rencananya sih besok mau post foto cowoknya yang sekarang ya untuk diucapin ulta. Tapi dia sama adiknya mantannya itu mutualan di IG. Menurut kalian si Kak Riri ini harus jaga perasaan adiknya mantannya dengan gak post foto cowoknya atau post aja ya? Menurutku pos aja sih, kenapa mikirin perasaan orang, apalagi adiknya mantan kamu gitu kan. Bagus kan kalau dia ngelihat, berarti dilihat kamu udah move on gitu kan, punya orang lain ya kan. Fokus sama hubungan kamu yang sekarang, gak usah peduliin masa lalu. Kalau kamu mau hide, hide aja caranya ya. Gimana Teman Pro 2, setuju gak sama Dipa?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di 104,2 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini ada teman kita yang lagi bingung banget. Jadi dia tuh bingung banget mau fokus kerja di bidang apa, karena dia tuh fresh grade dan punya pengalaman kerja di bidang admin. Sekarang dia tuh kerja di bagian admin sih, tapi dia ngerasa bidang ini kayaknya bukan bidang gue deh yang mau karir selanjutnya. Nah, tapi kan kalau mau apply di bidang lain sedangkan pengalamannya dia gak selaras sama bidang yang di apply, berarti di CV gak usah ditulis pengalaman ya katanya. Jujur, dia sendiri pun bingung pengennya di bidang apa. Dia banyak pengalaman kerja di admin, tapi pas kuliah dia suka ikut lomba desain dan organisasi pun bagian PDD. Gini, coba deh switch career. Jadi misalnya kamu ikut project lagi atau bikin portofolio desain mungkin ya, bisa kok pas dicantumin di CV pengalaman sebelumnya, nanti dicantumin projectnya juga. Kalau ditanya kenapa mau switch karir gitu, ya karena aku di dulunya tuh sering jadi PDD, sering ngedit-ngedit gitu ya, desain grafis. Mungkin kamu bisa switch karir ke konten kreatif gitu kan. Who knows, kesempatan tuh gak bakal ada yang tahu datangnya kapan. So, take the risk aja menurutku ya.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: luar biasa Pak Wabudi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Oke, teman pro 2 masih barengan sama Dipa di cerita penutup hari ya. Udah sisa 30 menit aja nih waktu kita ya. Buat kamu juga yang belum curhat-curhat, buru langsung ke WhatsApp 0819025 7000. Oke, teman pro 2, buat kamu yang mungkin di malam hari lagi sedih-sedih, lagi sad gitu ya, sad feelings, atau gak tahu besok mau kemana, atau besok lagi free gitu ya. Kalau kamu gak punya agenda seru, boleh kamu dengerin Dipa dulu ya. Dan dalam rangkaian Hari Radio ke-81, RRI hadir dengan beragam kegiatan yang seru loh, dan penuh manfaat menarik buat kamu ikutin. Salah satunya RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi Membangun Negeri. Kegiatan ini hadir dan siap meramaikan suasana Rabu pagi kamu di Man 1 Mataram di hari Rabu 9 September 2026. Dan di sana mulai pukul 9 sampai dengan selesai, RRI Fest akan hadir dengan berbagai kegiatan menarik dan door prize yang banyak banget. Ada bazar UMKM, cek kesehatan gratis, literasi digital, ditambah lagi ada pertunjukan seni budaya. Jangan lupa door prize juga. Jadi kamu bisa ramaikan dan catat tanggalnya Rabu 9 September 2026 di Man 1 Mataram mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Kamu bisa ajak keluarga, sahabat, teman sekolah, teman kerja, dan orang-orang terdekat buat datang ramein RRI Fest. Jadi jangan lupa datang di RRI Fest ya, teman-teman berdua.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Okay, teman bro 2 dan teman bro 2 buat kamu yang masih barengan sama Dipa, stay tune karena kita masih di jaga malam untuk cerita penutup hari. Langsung aja ke WhatsApp 081902057000 dan juga ke Instagram bro 2 FM Mataram. Anyway, teman bro 2, aduh ini malam ini dingin banget. Siapa nih yang lolos final bintang radio, teman bro 2? Udah siapin lagu-lagu belum ya? Udah ketahuan tuh siapa masuk final 5 besar top 5 ya? Cowok cewek. Aduh, tahun ini sayangannya ketat banget lagi. Dipa enggak tahu deh bakalan siapa yang jadi juaranya. But hopefully semoga siapapun yang menang bisa mewakili NTB ke tingkat nasional nantinya ya. Dan tentunya bisa menampilkan yang terbaik. Anyways, buat kamu yang masih mau curhat, kita masih bisa, mau close nih teman bro 2 ya. Jadi either kita close nanti atau misalnya ada satu curhatan terakhir ya. Anyway, teman bro 2, buat kamu juga nih ya, yang punya karya, jangan cuma dibuat buat diri sendiri ya. Karena karya, merek, dan inovasi yang kita hasilkan itu punya kekayaan intelektual atau biasa disingkat KI. Mulai dari hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, dan banyak jenis KI lainnya. Nah, buat kamu yang pengen tahu lebih jauh, Kementerian Hukum NTB hadir dalam rangka memeriahkan RRI Fest. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat, pelaku UMKM, kreator, mahasiswa, sampai para inovator. Kamu bisa dapat informasi tentang cara kenal, mencatat, mendaftarkan, dan melindungi kekayaan intelektual. Sekaligus kamu bisa konsultasi langsung sama Kementerian Hukum NTB. Jadi jangan lewatin Selasa 9 September 2026 pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di MAN 1 Mataram ya. Jangan lupa lindungi karya kamu teman pro 2 kalau kamu punya karya. Sayang banget kalau misalnya karyanya dipendam sendiri nanti diklaim orang lain. Takut tuh.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Oke, teman Pro 2, gak berasa nih ya. Kita udah mau di jam 11, 2 menit lagi, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah cerita-cerita, yang udah curhat-curhat. Jangan lupa untuk beristirahat karena besok masih hari weekdays. So please, rebahkan diri kamu, rebahkan tubuh yang udah kamu ajak kedebak-kedebuk gitu ya. Setelah ini dari jam 11 sampai jam 12 bakal ada jazz music yang nemenin kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Just for music. Just for music.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali melalui tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 9 September 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Lut alaihissalam. Hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Walihah dan memiliki dua anak perempuan, yaitu Raitsa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita.
1: Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu?
2: Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai,
0: jawab salah satu orang.
1: Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,
0: kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka.
3: Mohon ampuni kami, Tuhan.
2: Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu.
0: Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak.
2: Hei, coba kalian lihat ini.
4: Ada apa? Apa kau menemukan emas permata?
0: Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda.
5: Pemuda ini akan menjadi tawanan kami.
0: Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya.
3: Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan.
0: Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak.
2: Mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki.
0: Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah tiga orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut.
6: Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu?
0: Gadis itu terkejut dengan kedatangan tiga pemuda tampan tersebut.
7: Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki.
0: Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini.
8: Suamiku menerima tiga tamu. Mereka semua sangat tampan.
5: Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik.
0: Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya.
2: Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada tiga pemuda. Berikan mereka kepada kami atau kami akan merebutnya dengan paksa.
0: Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka.
3: Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka.
0: Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa,
9: Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu dan mereka tidak akan dapat mengganggumu.
0: Subhanallah, ternyata tiga tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba.
2: Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun.
10: Ada apa dengan mata kita semua?
0: Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi. Karena sesungguhnya, hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya. Dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa.
11: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kan terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya ya bu, anu.
1: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: pisang.
1: Kesenian tongkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur Sasak atau lagu Sasak yang diiringi tari khas masyarakat Sasak Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor, Lombok Timur.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Tahun Pro 2, kondisi Taman Hiburan Rakyat Loang Balo tampak sepi meski di akhir pekan kemarin. Sejumlah fasilitas terlihat sudah mulai rusak seperti sangkar burung yang ada di depan pintu masuk taman. Selain itu, kolam yang dulunya sebagai salah satu wahana bermain bagi pengunjung kini terlihat sepi. Bahkan kurangnya tingkat kunjungan ini menyebabkan lapak-lapak pedagang kaki lima yang sudah dibangun tidak beroperasi dan juga tidak bertuan. Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana mengatensi hal tersebut, di mana Dinas Pariwisata Kota Mataram ditekankan untuk merawat ruang-ruang publik yang sudah ada. Tidak hanya Loang Balo, melainkan juga lokasi lainnya yang merupakan lokasi yang masuk dalam wilayah kewenangan pemerintah Kota.

Info selanjutnya teman Pro 2, malam tadi kebakaran lahan di salah satu bukit wilayah di Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, terjadi sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Belum diketahui penyebab kebakaran secara pasti teman Pro 2, dan tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Dan berdasarkan informasi saat ini, proses pemadaman sudah berhasil dilakukan meski agak kewalahan karena tingkat bukit yang sedikit curam, ditambah dengan kondisi malam hari yang minim pencahayaan. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Spada barengan sama Julang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM Mataram.

check it out. Saatnya kita cek-cek dulu teman suara 2 suaranya pagi hari ini. Selamat pagi teman pro 2. Luar biasa ya, pagi hari ini Julang kembali menemani kamu di 104,2 FM, teman terbaik kamu di segmen kesayangan kita Sepada tentunya. Jadi ya, sampai nanti pukul 10 pagi Julang akan nemenin kamu siap-siap ya. Ini hari Rabu teman pro 2, bukan weekend. Biasanya aku nemenin kamu weekend, tapi sekarang ini weekdays. Mungkin kamu lagi siap-siap mau berangkat sekolah, lagi sarapan mungkin sekarang ya, atau mungkin nanti kamu mau berangkat bekerja ya. Julang bakalan menemani kamu dengan informasi-informasi terupdate tentunya teman pro 2, untuk kamu simak pada pagi hari ini. Jadi kalau kamu juga mau kayak nimbrung, kayak ih aku mau nih say hi juga sama teman pro 2 yang lainnya, boleh banget teman pro 2, kamu tinggal WhatsApp aku di 0819202570 atau lewat Instagram kita di @pro2fmmataram. Check it out. And by the way teman pro 2, nanti juga aku mau update informasi cuaca ya untuk menemani kamu pada pagi hari ini. Kira-kira cuacanya seperti apa ya? Apakah akan hujan atau hanya mendung atau justru panas banget nih teman pro 2 ya? Mungkin kamu ada aktivitas di luar ruangan nanti yang mengharuskan kamu untuk tahu gitu ya informasi cuaca. Jadi jangan kemana-mana, setelah beberapa single berikut ini Julang kembali dengan informasi cuaca untuk kamu.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: info cuaca hari ini.
1: Update info cuaca untuk kamu teman Pro 2 dimulai dari pukul 8 pagi nanti. Cuacanya cerah berawan nih teman Pro 2 dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 69%, kecepatan angin 18 km per jam dari arah timur. Lanjut teman Pro 2, di pukul 11 siang nanti menjadi cerah nih cuacanya teman Pro 2 dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 57%, kecepatan angin 17,2 km/jam dari arah tenggara. Beranjak ke pukul 2 siang teman Pro 2, cuacanya menjadi

pukul 8 malam, tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, itu cuacanya cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembaban udara 86%, kecepatan angin 11 km per jam dari arah timur. Tidak banyak berubah teman Pro 2, tepatnya di pukul 11 malam nanti cuaca cerah teman Pro 2 dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 86%, kecepatan angin 10,5 km per jam dari arah timur. Didominasi cerah berawan ya hari ini teman Pro 2, jadi kamu gak perlu khawatir untuk beraktivitas di luar ruangan ya, tapi tetap teman Pro 2. Tadi malam dan juga kemarin malam agak sedikit gerimis-gerimis gitu ya teman Pro 2 ya, jadi jangan sampai kamu tidak membawa jas hujan ataupun payung di kendaraan kamu ya, sewaktu-waktu tiba-tiba hujan biar kamu tidak terkendala lagi ya beraktivitas di luar ruangannya.

0: sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu sate, 7 sutuk.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good, and I betcha.
1: Check it out. Masih barengan sama Julang 82 menemani kamu mungkin siap-siap pagi hari ini ya. Apa kamu sudah bangkit dari kasur kamu 82? Harusnya sih udah ya, karena ini bentar lagi jam 7 pagi nih 82. Saatnya kamu berangkat sekolah ataupun berangkat ke tempat kerja kamu gitu ya. Mungkin kamu yang pagi hari ini ada aktivitas di luaran sana 82. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas kamu hari ini ya 82 ya, karena ya kita butuh sarapan bukan hanya sebagai apa ya biar kenyang teman pro 2, tapi untuk tenaga kita menjalani sepanjang hari ini tentunya ya teman pro 2 ya. Bebas kamu suka sarapan yang seperti apa teman pro 2, mau yang langsung makan nasi atau mungkin buah-buahan only gitu ya, terus apalagi tim bubur ya teman pro 2. Nah, buburnya juga bubur diaduk apa enggak diaduk ya udah bebas teman pro 2. Intinya kamu sarapan pagi hari ini gitu ya. Jangan lupa tetap di perjalanan teman pro 2, jangan terlalu yang buru-buru gitu ya. Makanya kalau biar gak buru-buru teman pro 2, berangkat lebih awal gitu ya. Karena sekarang aduh jalanan di Mataram ini mulai padat ya di beberapa titik teman pro 2. Salah satunya adalah di perempatan Islamic Center teman pro 2. Aduh itu kalau pagi ya agak sedikit, bukan sedikit sih, lumayan macet teman pro 2 ya di jalan itu ya, yang satu jalur teman pro 2 satu arah gitu ya. Karena mungkin pada kerja juga, berangkat kerja terus nganterin anak-anaknya sekolah teman pro 2 ya, wah itu padat banget sih kalau pagi ya. Jadi kalau kamu enggak mau kejebak macet, gak mau ketemu macet teman pro 2, berangkat lebih awal, berangkat lebih pagi ya. Ya pagi-pagi gitu sembari kamu ngeliat-liat sekitar, ada yang mungkin jualan sarapan gitu ya. Terus nanti kamu sarapannya di tempat aktivitas kamu, entah itu di sekolah atau di kantor gitu teman pro 2, boleh banget gitu ya. Jadi biar kamu gak yang terkesan buru-buru gitu ya, berangkat mepet-mepet takutnya nanti ada yang ketinggalan dan lain sebagainya, kayaknya agak repot gitu ya. Makanya kamu berangkat lebih awal gitu ya, biar kamu bisa lebih santai di perjalanan teman pro 2 ya. Oke okay? Dan juga masih akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya teman pro 2. Jadi kamu kalau yang masih punya sesuatu yang mau disampaikan mungkin pagi hari ini, bisa langsung aja ya sketch up aku di Instagram @pro2fmmataram atau WhatsApp di 0819 0202 05 7000.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Aku mau update Teman Pro 2 untuk penerbangan Jakarta Lombok yang kemarin sempat terganggu ya Teman Pro 2 karena erupsi Gunung Anak Krakatau ya. Untuk aktivitas dari penerbangan di Bandara Internasional Zaidul Abdul Majid ya mulai kembali normal dan beroperasi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau ya Teman Pro 2. Dan Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan kembali beroperasi pada hari Selasa kemarin ya, mulai pukul 1 dini hari ya, setelah kondisi pasca erupsi dinyatakan aman oleh otoritas penerbangan dan juga badan meteorologi. Brands Communication and CSR Department Head Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Teman Pro 2 yaitu Hidya Putri Ramadina mengatakan kembali beroperasi Bandara Soekarno-Hatta turut berdampak terhadap penerbangan rute Jakarta Lombok dan sebaliknya. Kepastian tersebut ditandai dengan mendaratnya pesawat yang sudah tiba di bandara pukul 8 pagi kemarin ya Teman Pro 2, dan sebelumnya penghentian sementara operasional ini itu berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Lombok pada hari Minggu Teman Pro 2. Ya makanya salah satu dampaknya apa Teman Pro 2? Aku gagal nonton Tulus Teman Pro 2 gara-gara rombongan Tulusnya tuh gak bisa terbang ke Lombok gitu, dikarenakan Bandara Soekarno-Hatta ini tutup Teman Pro 2 dan berujung di reschedule ya. Wah semoga deh nanti aku bisa gitu ya ketemu lagi. Padahal Teman Pro 2 tau gak, aku udah buat transisi aku udah buat transisi untuk nonton konser Tulusnya Teman Pro 2. Tapi ya ini di luar kendali Teman Pro 2, kita gak bisa menghentikan gitu ya, dan juga pihak yang terkait juga membuat kebijakan untuk menutup sementara bandara ini kemarin ya demi keselamatan semua pihak tentunya Teman Pro 2 ya. Oke, jadi ya semoga semuanya baik-baik saja Teman Pro 2, terutama untuk Indonesia. Mari kita doakan negara kita semoga aman-aman saja gitu ya, dan tidak ada lagi musibah-musibah bencana yang menimpa negara kita tercinta ini Teman Pro 2.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Julang teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih dari seputar info dari erupsi Gunung Krakatau teman Pro 2, di mana Basarnas ini menyebutkan kemarin ada 5 jurnalis yang hilang kontaknya nih di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan para wartawan itu bertugas untuk meliput bencana erupsi Gunung Anak Krakatau. Total ada 7 orang dalam pencarian, 5 diantaranya pewarta dari berita teman Pro 2 Antara. Yaitu mereka kehilangan kontak sejak kemarin, dan juga satu orang lainnya. Sedangkan 2 lainnya masih dalam proses pendataan ya. Berdasarkan laporan kantor Star Banten, kepala kapal speedboat yang membawa rombongan jurnalis tersebut bertolak dari dermaga Pagedongan Carita pada hari Senin nih teman Pro 2 untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Komunikasi terakhir mencatat korban sempat mengirimkan titik lokasi terkini alias share location kepada rekan jurnalis di Lampung pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat maksudnya aku teman Pro 2, sebelum akhirnya hilang kontak pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat dengan titik koordinat yang lumayan agak sedikit berbeda dari titik lokasi yang dikirim ya. Kepala Kantor Sar Banten Zainal Arifin mengatakan bahwa dalam operasi pencarian sempat sampai hari Selasa kemarin gitu ya, pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, tim yang bertugas menjangkau sampai dengan Pulau Krakatau dan Pulau Panjang dengan hasil yang nihil. Belum ada nih teman Pro 2. Kita doakan saja semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan semoga para wartawan atau jurnalis ini yang meliput gitu ya bisa balik kembali ke rumah dengan keadaan sehat tentunya teman-teman.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.
7: Pro 2, 104,2 RRI.

Teman Pro 2, tahu nggak sih kamu? Siapa yang tadi malam begadang nih? Aku mau mendengar mana nih suaranya yang begadang atau mungkin yang tidak tidur sama sekali, teman Pro 2. Ternyata durasi tidur itu mempengaruhi bagaimana kondisi kita seharian ini loh, teman Pro 2. Misalnya kamu nggak tidur semalaman nih ya. Kamu berpotensi kondisi tubuh kamu itu beresiko untuk mengalami halusinasi gitu. Kalau kamu cuma tidur 1 jam aja, itu beresiko untuk mengalami microsleep, teman Pro 2. Aduh, ini bahaya banget gitu ya. Misalnya kamu lagi motoran terus tiba-tiba kamu microsleep, kan agak repot, bahaya gitu, teman Pro 2. Wah, dan bukan hanya itu. Kalau 2 jam aja kamu tidur, itu katanya akan sulit untuk berkonsentrasi nih, teman Pro 2. Kalau cuma 3 jam aja dapat tidurnya, ya itu refleksnya akan melambat gitu, teman Pro 2. Akan jadi linglung nih, pemuda bingung jadinya, teman Pro 2 ya. Kalau 4 jam doang tidur nih, gimana dong gitu. Emosinya akan tidak stabil, teman Pro 2, untuk seharian ini ya. Lalu kalau yang 5 jam aja, teman Pro 2, nah itu daya tahan tubuhnya ini terganggu gitu ya. Dan yang 6 jam itu menjadi mudah lelah dan juga mengantuk. Kalau 7 jam, nah 7 jam ini kadar atau kebutuhan tidur kita ini terpenuhi ya, kebutuhan tidur minimum kita gitu. Jadi ya akan enak gitu terasa badan kita untuk menjalani hari ini, teman Pro 2. Kalau untuk 8 jam itu fokus dan energinya lebih optimal, teman Pro 2. Dan 9 jam ini nih pemulihan fisik dan mental yang optimal juga. Nah, tapi teman Pro 2, bukan hanya kekurangan tidur yang buat masalah, tapi kelebihan tidur juga buat masalah, teman Pro 2. 10 jam kamu tidur ya, itu beresiko bangun terasa pusing dan juga agak linglung nih, teman Pro 2. Kalau 11 sampai 12 jam, waduh ini lama juga ya tidurnya. Tubuh terasa berat dan kurang segar aja gitu karena kebanyakan tidur, teman Pro 2. Dan kalau 13 jam plus-plus nih ya, 13 jam 14 jam gitu ya, mengantuk berlebih pada siang hari, teman Pro 2. Wah, jadi gak heran ya kalau kebanyakan tidur malah justru pusing, bangunnya gak semangat. Ternyata itu, teman Pro 2, penyebabnya ya. Jadi kamu sebisa mungkin istirahat dengan kebutuhan tidur yang memang sudah apa ya, teman Pro 2, sudah porsinya gitu ya. 7 jam, 8 jam sampai dengan 9 jam tidur itu waktu yang pas gitu ya untuk kamu beristirahat untuk menghadapi hari yang lebih bersemangat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.